Oke, Insan Muda, masih di acara jogging nih ya bareng Shiva sampai dengan jam 9 pagi nanti. Dan ini semakin siang semakin udah mulai agak panas gitu kan. Kayak jam segini udah mulai kerasa nih panas-panasnya guys Insan Muda. Ya wajar sih karena nanti juga suhu tertingginya juga di 30 derajat ya, gimana gak akan panas. Oke deh ya, dan di sini kita bakal bahas-bahas info-info lagi. Kali ini kita beralih ke informasi lokalnya nih yang ada di Sukabumi. Ada apa sih di Sukabumi gitu kan? Nah itu kan kemarin tuh sempat ramai banget ya soal karhutla yang ada di Sukabumi juga gitu kan ya. Nah tau gak sih Insan Muda kalau katanya tuh nih kebakaran hutan dan lahan terjadi di kampung Pampiran ya, RT1 RW 4 Desa Sanggrawayang Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi. Ini tuh katanya hingga Rabu ya kemarin 2 September malam itu tuh katanya api itu masih terlihat di sejumlah titik. Dan kebakaran pertama kali dilaporkan pada Selasa 1 September 2026 sekitar pukul 7 malam ya. Api itu kemudian kembali terpantau pada Rabu 2 September 2026 sekitar pukul 4 sore dan juga membakar area perkebunan serta lahan milik warga. Dan di sini juga petugas penanggulangan bencana Kecamatan Tope 2BK Simpenan ya. Yaitu Dandi Sulaiman juga mengatakan juga petugas gabungan tuh masih bersiaga di lokasi untuk memantau perkembangan kebakaran sekaligus juga mengantisipasi agar si api itu tidak merambat ke permukiman warga pastinya ya. Dan berdasarkan laporan yang diterima petugas nih ya, pada hari pertama kebakaran itu menghanguskan sekitar 5 hektar lahan milik perkebunan Cihaur. Sementara nih pada hari kedua, api itu kembali membakar sekitar 4 hektar lahan ya yang terdiri dari area milik perkebunan Cihaur dan juga lahan atas nama Maman. Aduh. Berarti udah totalnya tuh 9 hektar ya di 2 hari itu gitu kan, di hari iya bener kan. Di tanggal 1 sama tanggal 2 tuh berarti udah 9 hektar aja nih Insan Muda. Dan sampai saat ini gitu kan ya, penyebab kebakaran tuh masih dalam penanganan dan juga belum diketahui secara pasti nih. Petugas juga menduga kebakaran tuh dipicu oleh aktivitas manusia, namun emang kayak belum ada gitu kan keterangan lebih lanjutnya mengenai pihak maupun aktivitas yang diduga menjadi penyebabnya itu. Jadi kayak masih diselidikin gitu kan sampai sekarang tuh. Dan di sini juga katanya titik api tuh saat ini tuh berjarak sekitar 1 km dari permukiman warga. Aduh, 1 km lumayan juga deket nih gitu kan Insan Muda ya. Tapi emang sekarang tuh kayak lagi banyak banget ya ini karhutla gitu kan ya. Kayak gak cuma di Sukabumi aja kan, kayak waktu sebelumnya tuh ada di luar kota juga gitu kan ya. Itu banyak banget sekarang di Sukabumi juga ada Insan Muda. Ini emang Indonesia juga ini semuanya cepet beres gitu kan ya. Dan ini juga kan katanya masih belum padat masih belum padam juga gitu kan. Dan semoga ini juga segera padam juga. Dan semoga segera ditemukan juga nih penyebabnya tuh apa sih. Karena kan ini masih abu-abu gak sih Insan Muda.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita

0: tinggal di mana ya?
1: Iya juga ya, jangan sampai pesta meriah tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
0: Nah itu, makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
1: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
0: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
1: Wah, pasti mahal ya?
0: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
1: Serius? Mulai 300 jutaan?
0: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
1: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
0: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Oke, Insan Muda. Masih bareng Syifa nih ya, tentunya di acara Jogging Joget in the Morning. Dan udah hampir jam 8 aja nih, gak kerasa banget nih Insan Muda. Di luar juga ini udah mulai kelihatan panas-panasnya gitu kan, karena emang di perakiran cuaca pun bakalan panas sampai jam 12 siang nanti gitu kan. Bahkan lebih panas daripada kemarin sih ya. Karena kemarin tuh kayak cuma 29 derajat, sekarang tuh ke 30 derajat katanya. Gak kebayang gak sih panasnya tuh segimana gitu kan ya. Oke deh, dan di sini juga kita masih bahas info-info lagi, informasi. Kita bakalan bahas berita nasional berarti ya sekarang nih Insan Muda. Dan kemarin tuh kan sempat digegerkan gitu kan sama penemuan mayat gitu kan di dalam gardu listrik. Nah, sampai sekarang nih Insan Muda, polisi tuh belum berhasil mengungkap identitas pria yang ditemukan meninggal dunia ini di dalam gardu listrik LRT Pancoran, Jakarta Selatan. Dan proses identifikasi terkendala emang lantaran sidik jari jenazah itu tidak dapat terbaca katanya. Di sini juga Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Joko Adi juga mengatakan, petugas juga belum dapat mengenali wajah korban. Tim Inavis telah dikerahkan untuk membantu proses identifikasi. Namun emang upaya tersebut tuh belum membuahkan hasil katanya. Jadi emang sesusah itu gitu kan ya. Dari sini juga Joko juga mengatakan tim Inavis telah melakukan pemeriksaan di lokasi penemuan jenazah. Namun kondisi sidik jari korban itu emang tidak memungkinkan polisi mendapatkan identitasnya. Selain belum menemukan identitas korban, polisi juga belum mendapatkan laporan mengenai orang hilang yang diduga berkaitan dengan temuan jenazah tersebut. Hingga Rabu kemarin ya, belum ada pihak keluarga yang datang ke kepolisian untuk mencari anggota keluarganya. Dan jenazah pria tersebut juga ditemukan di dalam gardu listrik LRT Pancoran pada Selasa 1 September kemarin malam gitu kan. Ya gimana nih, sebelum penemuan tuh warga di sekitar lokasi tuh disebut mencium bau menyengat dan juga melihat banyak lalat di sekitar gardu. Dan polisi tuh menduga korban tuh meninggal setelah tersengat aliran listrik bertegangan tinggi. Dugaan itu tuh muncul berdasarkan posisi korban yang ditemukan di dalam gardu ini. Dan di sini juga nih kata Kapolsek Pancoran Kompol Sumianto di lokasi ya juga nih, dia tuh menduga juga pria tersebut tuh masuk ke gardu dengan tujuan mencuri kabel katanya. Dugaan itu tuh diperkuat dengan sejumlah peralatan yang ditemukan bersama korban juga. Aduh, mengerikan ya. Emang kalau soal perlistrikan tuh kita tuh kayak harus hati-hati banget gak sih Insan Muda, karena kayak salah dikit aja bisa kesetrum gitu kan. Dan kesetrum tuh kayak gak main-main, bisa sampai emang mengakibatkan meninggal dunia gak sih Insan Muda. Ya, semoga ini juga segera teridentifikasi ya, ini siapa gitu kan ya. Dan mungkin gitu kan di sini ada yang dengar juga, warga-warga Jakarta mungkin ada yang lagi kehilangan keluarganya, bisa langsung aja ya ini ke apa namanya tuh, langsung aja datang ke Kapolsek Pancoran ya, karena ya siapa tahu ini gitu kan ya keluarga kamu juga. Jadi ya semoga aja cepat ditemukan ya untuk keluarganya, dan juga identitasnya juga semoga cepat terungkap juga. Wait, is this a song with the drums?

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan fondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci, dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

Oke, Insan Muda masih bareng Syifa nih ya, pastinya tentunya di acara jogging joget in the morning ya. Dan di sini kita masih bahas info-info terupdate-nya lagi kan. Kita tadi udah bahas berita-berita lokal, nasional, terus juga ada perkiraan cuaca juga tadi. Sekarang kita bakal beralih ke berita internasionalnya nih, Insan Muda, yang dimana kemarin tuh sempat ramai juga gitu kan, ada banjir ya, yang emang itu tuh gede banget banjirnya di Nepal, Tibet ya. Dan ini tuh katanya nih ada update-nya juga nih, Insan Muda, yang dimana banjir bandang yang menerjang wilayah perbatasan Nepal dan Cina ini menewaskan sedikitnya 1.225 orang, sebanyak 4.757 orang lainnya masih dinyatakan hilang sepekan setelah bencana terjadi. Padahal udah satu minggu, tapi ini masih banyak banget ya yang hilangnya nih, Insan Muda. Dan katanya juga di sini tuh otoritas bencana Nepal tuh melaporkan sedikitnya tuh ada 1.204 orang tewas akibat banjir di wilayah Nepal. Sementara itu 4.216 orang masih belum ditemukan juga nih. Di sini juga dijelasin juga ya kalau emang bencana ini tuh terjadinya itu pada tanggal 26 Agustus kemarin, yang dimana berarti emang udah seminggu sih ya, dan juga melanda kawasan perbatasan Nepal-Cina. Dan dampak paling parah dirasakan di wilayah Nepal dan juga Tibet ya. Di sisi Cina juga nih, media pemerintah melaporkan 21 orang tewas ya di Tibet, sebanyak 541 orang lainnya masih dinyatakan hilang juga. Jadi emang kalau digabungin gitu kan, jumlah korban tewas di kedua wilayah tuh mencapai 1.225 orang. Sedangkan nih total orang yang masih hilang mencapai 4.757 orang tadi ya, yang aku bilang juga gitu kan. Dan angka korban tersebut tuh masih dapat berubah seiring proses pencarian dan juga evakuasi yang terus dilakukan oleh tim penyelamat juga pastinya. Bencana banjir dan longsor tersebut tuh emang menerjang sejumlah wilayah ya di kawasan Himalaya, yang dimana nih banjir besar tuh membawa material lumpur, terus juga batu dan es tuh hingga menghantam permukiman gitu kan, serta infrastruktur juga di sepanjang wilayah perbatasan juga pastinya. Dan tapi ini di sini juga tim penyelamat dari Nepal dan Cina juga masih melakukan pencarian ya terhadap ribuan orang yang belum ditemuin ini gitu kan. Dan kondisi medan yang sulit serta kerusakan infrastruktur tuh emang jadi tantangan juga gitu kan dalam proses evakuasi ini. Ya, kita doain aja ya, semoga ini yang hilang-hilang cepat ditemuin juga, dan semoga pasti ditemuin juga dengan keadaan yang selamat juga, meskipun yang mungkin itu sangat kayak kemungkinannya kecil gitu kan ya, persennya tuh kayak pasti kecil karena kan udah seminggu juga gitu kan ya. Tapi kita apa salahnya kita berdoa dulu aja guys, Insan Muda.

Oke, Insan Muda masih bareng Syifa nih ya. Tentunya masih di acara jogging, joget in the morning. Dan gak kerasa banget gak sih, ini tuh udah jam 8 lebih 43 menit aja nih Insan Muda. Waktunya Syifa untuk pamit. Tapi sebelum itu kita bakal bacain dulu say hi-say hi kali ya, yang udah masuknya nih. Kita bakal mulai dari mana dulu ya? Dari Facebook dulu kali ya. Di Facebook kita lihat ada siapa aja di sini. Kita absen-absen aja kali ya, absen-absennya. Di Facebook ini tuh udah banyak ya, lumayan lah. Ada dari Kanova, ada dari Kak Itnai, dari Ciamis ya. Terus juga dari Katumion Virgonya dari Medan, ada Kak Sari dan juga Kak Fitri dari Cikaret. Ada juga dari Kak Dedok Chin. Ada Kamir Udin, Kak Eli Agustin yang dari Sidoarjo. Udah jauh banget ya. Dari Kak Cameng juga nih yang dari Gianyar Bali. Ini lebih jauh sih. Ada juga Kak Duastan-Duastannya juga. Ada juga Kak, siapa lagi nih? Kak Dadoknya, Mas Misbah, Kak Socha, Kak Berita Kekembaran. Terus juga Kak Warsaholik, Abah Waisol. Dan ada juga ini akunya juga. Wih, selamat pagi semuanya lah pokoknya Maya. Terus juga kita masuk nih di mana nih? Di TikTok kali ya. Di TikTok juga ini udah banyak banget tadi ya yang udah join-join. Terima kasih banyak pokoknya udah join-join Insan Muda. Dan juga ada yang mau sekalian titip salam ya tadi tuh ya. Oh, juga pengen disapa-sapa juga nih. Katanya ada tadi tuh dari Kawan Fish ya. Kawan Fish dari Bandung yang udah menonton live NWS tadi ya. Terima kasih juga. Terus juga coba kita ada siapa aja ini di sini. Coba. Ini ada Kak Rusli, ada Bang Andi, ada juga Kak Ananda Bunga, ada Kak Anissa Ica, terus ada siapa lagi nih? Ini banyak banget ya. Kak Rusli pokoknya banyak banget lah. Pokoknya terima kasih banyak tadi buat yang udah join-join hari ini ya di live TikTok, yang udah komen-komen di Facebook, di Instagram juga terima kasih banyak Insan Muda. Tapi sayang banget di sini Syifa harus pamit nih. Tapi tenang aja, meskipun di acara ini Syifa pamit, Syifa masih temenin kamu kok di acara selanjutnya ya. Di acara Indonesia satu aja nanti ya jam 9, masih bareng Syifa, tenang aja kok ya. Cuma beda acara aja pastinya. Dan tenang aja, karena nanti juga Syifa bakal live TikTok lagi juga pastinya. So, di sini Syifa tugas pamit, see you next time, and bye-bye.

0: Aku jiwa yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita.
1: Lagi Insan Muda, 92.3 Trembes FM, Sukabumi's number one hits music station. Selamat pagi Insan Muda, dan ketemu lagi nih bareng Shiva ya. Tadi kita di acara jogging, sekarang kita beralih acara nih. Sekarang di acara Indonesia Satu Aja, dimana kamu bisa banget buat requestan lagu-lagu Indo favorite kamu ya. Langsung aja nanti request di Facebook, di Instastory, ataupun mungkin nanti di live TikTok juga, karena Shiva bakal live TikTok juga ya di @NBSFM Sukabumi. Shiva tunggu sampai dengan jam 11 siang nanti.

Palu kuat, lemah datang di saat-saat tak tepat. Beruntungku dijaga kawan erat.

0: semua tangis dan tawa di
1: insan muda kadang gitu kan, kayak ada lagu yang ngingetin kita tuh kayak ke seseorang gak sih insan muda. Terus juga ada lirik yang ngebawa kita tuh kembali ke sebuah kenangan. Dan ada juga nih, malam yang akan membuat semua cerita tuh hidup kembali, ini insan muda. Nah, 13 September 2026 Stadion Surya Kencana Sukabumi itu akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati ya dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini. Bersama dengan Raja, Jussi Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir, Alkateri, Good Morning Everyone, Magnet, AXN, Cinderella, Frequent, dan juga Nava juga ya. Mari bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta, dipersembahkan oleh Istana Production, Broken Vestus Music Experience Festival, dua era, satu rasa, sejuta cinta.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
0: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Aduh, pagi-pagi udah galau banget nih ya sama lagunya For Revenge, Penyangkalan. Karena emang lagu For Revenge tuh kayak bener-bener, apa ya, kayak kena banget gak sih galaunya tuh. Apalagi kalau misalnya kita lagi nonton konser gitu kan ya, terus kayak nyanyiin lagu ini, udah deh itu kayak pasti bener-bener menghayati banget sampai suaranya tuh abis tuh biasanya. Oke deh, dan di sini masih di acara Indonesia Satu Aja ya. Di sini kita bakal langsung aja nih buat bacain requestannya. Tadi tuh di TikTok tuh ada dari Kak Malam ya, karena nggak ada namanya, cuma Malam aja username-nya. Katanya mau request lagunya dari Classic Five yang Lelaki Jadi-Jadian. Lelaki Jadi-Jadian. Lagu terbarunya, lagu pertamanya sih dari Classic Five ini ya. Jadi-jadian. Tapi ini enak sih jujur lagunya sih. Kayak aku juga langsung suka gitu. Karena kemarin juga aku kan nonton juga kan ke apa namanya tuh, yang di Gedung Juang itu loh. Aku tuh nonton dan enak juga nih lagunya nih. Oke deh, lagu Lelaki Jadi-jadian lagunya aman ya. Syifa simpen nih di track yang pertama nih, Insan Muda. Dan kita sekarang mungkin bakal masuk di Facebooknya dulu kali ya. Di Facebooknya ada siapa di sini? Di Facebooknya di sini ada dari Kak Rahmat Kurnia. Ini katanya mau request lagunya Mahalini Sisa Rasa. Sehainya buat Mama Iis, Vina, dan Tes Cipa aja. Makasih. Okay. Pagi-pagi kita udah di apa namanya itu udah dibuat galau lagi ya dengan lagunya Mahalini nih Sisa Rasa. Orangnya udah gak ada tapi rasanya masih ada sisanya. Oke deh, lagunya aman ya, Syifa simpen berarti di track yang kedua. Lanjut lagi, kita masih di Facebooknya. Ada dari Kak Fitri nih, katanya mau request lagunya Last Child dari Depresiku. Coba dari Depresiku. Oke, lagunya aman ya, berarti ini Syifa simpen di track yang ketiga ya. Dan kita sekarang bakal masuk ke instastory-nya nih, Insan Muda. Kita lihat di instastory ini udah ada siapa aja. Tadi Syifa lihat udah banyak sih. Coba kita pilih-pilih. Kita pilih-pilih. Kita mulai dari yang paling awal request aja kali ya. Yang paling duluan request kita bacain berarti. Di sini ada dari Kak Selination.fm. Katanya mau request lagunya Sumpah Mati dari Selena Grace. Wih, fanbase-nya Selena Grace nih berarti ya. Sumpah Mati. Oke, dari Selena Grace dan juga Andi Rianto ya? Atau yang sendiri aja nih? Oke, kita pilih yang sama Andi Rianto kali ya. Nih lagunya berarti Syifa simpen di track yang keempat. Satu lagi kita masih di instastory. Di sini ada dari Kain.blue. Katanya mau request lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku. Apa aku sampai kamu ninggalin aku kayak gitu aja, asik. Ditinggalin tiba-tiba padahal kita kayak gak ada salah apapun gitu kan, itu membuat bertanya-tanya banget sih ya. Oke, lagunya aman Insan Muda ya. Dan tapi di sini sebelum Syifa puterin lagunya, ada info dulu buat kamu nih, mungkin lagi cari handphone baru gitu kan ya. Tenang aja Insan Muda, ada si Mastel, solusi buat kamu yang mau ganti handphone. Di sana mau tuker tambah bisa, mau cicilan bisa, kamu tuh bisa banget cicilan tanpa angsuran hanya dengan KTP aja. Mau COD bisa juga, karena si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi ya. Selain handphone dan aksesorisnya, di si Mastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa diservis di si Mastel. Terus juga ada CCTV, smart TV maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi deh yang lainnya dijamin, pokoknya terlengkap ya. Gak cuma itu aja. Di sini juga pelayanannya ramah banget ya. Langsung aja segera kunjungi si Mastel yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Dukuh Lumer 6 Kota Sukabumi, atau cabang si Mastelnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan WhatsApp officialnya di 0857 21 621 621. Seringnya belanja di si Mastel.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta...

100% track Indonesia pastinya. Dan barusan udah ada lagu Jujur ya dari Raja. Ini kayaknya lagu-lagu sekarang tuh kayak lagi pada galau-galau semua gak sih insan muda? Kayak paginya tuh kayak pada galau banget gitu kan. Kalian tuh pada kenapa sih? Masa pagi-pagi udah galau? Oke deh, tadi itu requestan dari TikTok ya lagu Raja. Tadi dari Kak Syahmira, yang dimana tadi juga Kak Syahmira tuh mau titip salam juga katanya buat semua insan muda tuh. Pada dimention insan muda nih dari Kak Syahmira. Oke deh, kita sekarang bakal lanjut buat bacain requestannya kali ya. Ini masih dari TikToknya. Tadi tuh di sini ada dari Kak Princess, katanya mau request lagunya Jagat Rasa dari Samuel Cipta ya, boleh banget dong. Jagat Rasa ini lagu langganan banget gak sih? Kayak pasti pada request lagu ini gitu kan. Oke deh, lagunya aman, Syifa simpan berarti di track yang pertama ya. Lanjut lagi, tadi tuh di sini ada dari siapa lagi ya? Siapa, hayo. Ini masih di TikTok ya, by the way. Di TikToknya tadi tuh ada dari KXX Yeman. Ini aku gak tahu bacanya gimana, tapi ya pastinya kayak gitulah. XX Yeman, entah itu Shiman, entah itu X Yeman, entahlah. Aku takutnya salah baca, jadi di announce dulu ya, takutnya salah baca. Katanya Perikos lagunya Bernaung ya, tadi dari Feby Putri. Boleh. Ini lagu, sumpah ini lagu galau banget gak sih? Kayak bener-bener deep banget gitu loh. Lagu dari Feby Putri itu emang pada mellow semua gitu. Oke deh, Bernaungnya ini aman ya. Berarti ini Syifa simpan berarti di track yang kedua. Lanjut laginya. Ini tadi tuh ada dari Kak Caca. Kak Caca, Caca Marica, hei hei. Gak bercanda Kak Caca, bercanda, bercanda. Katanya mau request tadi tuh lagunya dari Glenn Fredly ya, yang Kisah Romantis. Oh, setelah kita dari tadi bergalau, bergalau, galau, galau, galau gitu kan, sekarang kita ke lagu yang agak romantis dikit lah. Kisah Romantis gitu kan ya. Oke, lagu Kisah Romantisnya aman, berarti Syifa simpen di track yang ketiga. Dan kita bakal bacain juga yang di Instastory kali ya, biar adil juga nih. Di Instastory-nya di sini tuh udah ada dari Kak sobat.nuka_taiwan. Ini fansnya Nuka dari Taiwan ya. Katanya mau request lagunya Jalan Keluar dari Nuka. Boleh coba Jalan Keluar, apakah udah ada lagunya? Oh, Jalan Keluar belum ada lagunya nih dari Nuka ternyata. Jadi mungkin buat Kak, buat ini fan-nya, fansnya Nuka boleh di request ulang ya lagunya ya. Ini kita lanjut lagi nih, ada dari Kak Tata underscore Mahir, katanya mau request lagunya Cegil dari Nabila Takiyah. Boleh. Wih, Cegil, siapa di sini yang jadi Cegil? Tapi sumpah jadi Cegil tuh kayak capek banget gak sih? Soalnya aku juga pernah jadi curhat nih si Sipa nih. Tapi emang jujur guys, kalian kalau misalnya jadi Cegil gitu kan ya, ngejar-ngejar cowok itu tuh kayak bener-bener capek banget, kayak terkuras banget gitu kan energi kalian. Jadi ya mendingan jangan aja lah ya. Oke deh, kita bakal langsung aja kalian buat puterin lagunya nih. Yang pertama ada lagunya dari Samuel Cipta nih, yang Jagat Rasa.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Oke, Insya Muda udah gak kerasa banget ya. Udah di jam 10.47 aja. Waktunya cuma untuk pamit nih. Terima kasih banyak buat kamu yang udah stay tune, yang udah request juga terima kasih. Kalau misalnya ada requestan yang masih belum kebacain, mungkin bisa di besok hari atau mungkin di next time-nya Insya Muda, karena emang udah full juga ini requestannya ya. Apalagi yang di TikTok nih, karena ini kita juga sambil live TikTok juga gitu kan ya. Dan pokoknya terima kasih banyak deh buat yang udah join-join live TikTok juga nih. Ada banyak ya, ada Kak Rudy, ada juga Kak Rinto, Kak Revan Aditya, ada Kak Supri, Kak Rizal, terus juga ada official team RHS, ada Kak Kian, ada Kak Toto Susanto juga. Pokoknya terima kasih banyak buat yang udah join-join Insan Muda yang udah bantu meramaikan live TikToknya. Terima kasih banyak. Dan mungkin abis ini kamu bakal ditemenin barengan dengan penyiar selanjutnya ya, yaitu ada gak tuh. Yaitu nanti ada Kevin yang bakal temenin kamu di acara FYP. Dan nanti ketemu aku lagi paling di acara teror kali ya, di jam 9 malam buat kamu yang mau ketemu aku gitu kan ya. Jadi di sini Shifa petugas poin Samuda. See you next time and bye-bye.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

The Local Only One 92.3 BS FM Sukabumi's number one hits music station. Hai, selamat siang sama The Hour Today. Dan kembali mengudara Kevin Pratama yang temenin kamu di siang harinya di FYP For Your Page. Dan di siang ini sama udah sambil makan siang, aku bakal temenin dengan informasi yang tentunya viral di sosial media. Kita bakalan bahas sama udah sampai jam 2 siang ya. Dan pasti sama udah jangan pindahin frekuensinya kamu ya, mau say hi juga boleh banget karena aku di sini open sesi say hi buat sama udah lewat fanpage Instagram atau via WhatsApp. Dan opening song yang bakal aku puterin triknya dari Bruno Mars.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Wede, mantep be.
1: Mantep apanya? Sakit perut gua.
0: Ya elah, udah ya bilang kemarin makan durian sama kulit-kulitnya.
1: Habisnya enak, Yom.
0: Ya elah, yaudah deh, kita ambil antrian berobat dulu deh kalau gitu.
1: Ah, ambil antrian obat gimana? Kita ini kan dari Paskes jauh. Udah gitu juga, kita harus siapin berkas-berkas fotokopi banyak. Lama ngantrinya lagi.
0: Ya elah, be. Zaman sekarang berobat pakai BPJS sudah gampang, be. Udah bisa ambil antrian online dari mana aja, kapan aja.
1: Ah, pakai apa?
0: Pakai aplikasi Mobile JKN. No, download di handphone. Aplikasi Mobile JKN di Play Store ataupun di App Store. Di-download, ntar login, pilih menu pendaftaran layanan. Nanti kita bisa pilih poli apa, tanggal berapa, jam berapa, dokternya siapa. Terus ditulis tuh keluhannya apa, abis makan kulit durian gitu.
1: Oh gitu, berarti sekarang gampang banget ya. Pakai aplikasi Mobile JKN doang, udah bisa dapet antrian ya?
0: Bisa, terus sekarang berobat gak perlu lagi bawa berkas-berkas banyak-banyak. Cukup pakai KTP atau NIK aja udah dilayanin.
1: KTP doang?
0: Iya.
1: NIK doang?
0: Udah gampang, sekarang berobat pakai BJS.
1: Iya, kalau gitu gua coba.
0: Iya, ntar no, dibedah no perut nama dokter no.
1: Ah, keluar apa nih?
0: Durian.
1: Terus gua kebon.
0: Makan durian sama kulit-kulitnya, kena makan nasi padang. Wah, wah, wah, wah, wah.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Halo Insan Muda, aku mau kasih kamu informasi buat Insan Muda yang lagi cari HP baru ya. Ada sih masa solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana kamu mau tuker tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% asuran hanya dengan KTP aja. Mau COD bisa juga. Simaster adalah token handphone terlengkap di Sukabumi, dan selain handphone dan aksesorisnya, Simaster juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa diservis di Simaster. CCTV, Smart TV, maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya, jadi dijamin terlengkap deh. Enggak hanya itu juga, pelayanan itu ramah banget. Segera kunjungi Simaster Insan Muda sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Rukun nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang Simaster di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikutin juga ya update-update seputaran smartphone di Instagram dan TikTok Simaster. Hubungin WhatsApp officialnya di 0857 21 621 621. Senang ngebelanja di Simaster.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

We're looking only one 92.9 Mirza FM, Sukabumi's number one hits music station. Nisa Muda, dan gak kerasa udah di penghujung acara aja Kevin temenin kamu. Waktunya Kevin pamit dari ruang dengan Nisa Muda. Thanks for all the station and sorry to say kalau kalian salah kata. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu. See you next time and bye-bye.

Hello ke 92.3 MBS FM Suka Bumi's number one hits music station. Konnichiwa insan muda. Wih, dari kami saatnya acara spesial. Baik lagi bareng Abi sampai jam 4 siang. Kok 4 siang sih? 4 sore ya. Ini What a Shiny Days. Just like the name of the song by Asaka. Let's go ya, untuk J-pop, K-pop only ya di sini. Langsung gaskan request di Asia Pop Clutter. Dan kamu boleh isi aja komentar ataupun requestannya di Facebook ataupun Instastory. Oke, insan muda. Abi juga ntar bakal live di TikTok NBS FM.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

So Kia, Ramona Love Song, such a cute song to make your day in San Moda ya, di hari Kamis hari ini. Ini first Kamis berarti ya di bulan September. Let's go. Buat kamu yang mau request, langsung gas ya ke TikTok NBS FM ataupun ke sosmed NBS FM juga boleh. Terapi bacainnya, Facebook ataupun Instastory juga boleh. Nah, sementara itu Abi mau up dulu Insa Muda terkait berita musik K-pop dan juga J-popnya ya. Ini ada kabar yang menggembirakan ya, karena salah satu membernya tuh itu MBG tuh, bini gua tuh. Ya, nih, aduh asa nih. Aduh. Ya, Baby Monster Insan Moda tembus 10 miliar views di YouTube nih, cetak rekor capai girl group K-pop lewat satu kanal. Kapan lagi ya? Jadi, Baby Monster sendiri ini udah sukses ya menjadi girl group K-pop tercepat yang mencapai angka tersebut melalui satu kanal nih di YouTube aja Insan Moda yang sampai 10 miliar. Tapi kok misalnya 10 miliar itu apakah duitnya 10 miliar juga? Ya, seperti dilansir K-pop chart dari Elegant Sports, YG Entertainment mengumumkan bahwa total views kanal YouTube resmi Baby Monster telah melewati 10 miliar pada hari ini, 3 September 2026. Shush, ini bayang update berarti ya. Baru banget nih, congrats ya. Pokoknya dalam kurung asa, enggak semua ya lah ya, semua member. Buat Baby Monster ya, pencapaian ini diraih sekitar 3 tahun 8 bulan sejak kanal tersebut dibuka pada bulan Desember 2022, menjadikannya rekor tercepat untuk satu kanal milik girl group K-pop. Nah, itu jadi girl group kedua juga Insan Muda setelah Blackpink yang mencapai 10 miliar views. Wih, ini udah mau bersaing sama Blackpink nih ya. Nah, jadi sebagai informasi Insan Muda, totalnya sendiri kan ada 17 video dengan sedikitnya 100 juta views. Nah, termasuk video performnya nih. Yang pertama tuh Shish yang 410 juta views yang Shish Shish Shish. Nah, yang Drip ini ya yang 400 juta views yang ada asanya itu rapnya cepet tuh. Terus juga Better Up juga sama lagi. Itu 340 juta views. Jadi itu sebenarnya kayak miliar itu sebenarnya kalkulasi dari semua views yang ada sih. Tapi I hope ini bisa apa ya terus-terusan naik gitu ya kan. Baby Monster karena emang lagunya enak-enak. And I like Baby Monster, especially Asa ya. Bini gua tuh. Oke, Insan Muda, kita baca yang di Facebook dulu ya. Dari itu Tumen Virgo, dari Medan hadir Fitri Haryati juga ya, dari Cekat pengen lagunya Two Fools BN Hipen, sayang spesial buat anakku dan suami. Oke, Abi makasih, thank you. Ya, kita N Hipen Two Fools. Udah masuk. Tapi itu mau yang lain enggak N Hipennya. Aduh. Yang ini aja kali aku pilihin yang loose enakan tuh. Bassnya akan pem pem pem pem pem. Ada Aima Jushin Onira Ruele. Annyeong, konnichiwa, siang Kak Abi, aku Hechimani mau request lagunya NCT Dream yang judulnya Chiller. Kalau gak ada ganti ke Candy aja. Salamnya buat kakak online aku Niryusha yang lucu dan menggemaskan. Oh, kinyis-kinyis kan. Buat teman-temanku yang baik, buat someone special yang gak tahu ada di mana dan buat Kak Abi juga. Semangat siarnya Gemawa, bye-bye. Oke, Annyeong Nyerobun. Oke, NCT ya, NCT Dream paling Abi pilihin yang ini. Yang pertama tuh ya, yang Candy mulu, btw. Ganti dong yang Chiller ya. Waktu itu pernah sekali-kalinya gitu ya, kan nelfon di acara apa sih ini Haichima itu. Oh, ternyata ini Haichima orang Takokak, jauh Insan Muda orang Takokak ya ternyata. Kamu kalau misalnya mau nonton live Abi juga boleh di TikTok NBS FM ya. Dan udah ada beberapa track juga karena ini requestan di TikTok juga ada Insan Muda. So, Haichima Show!

Okay, and sama dan masih bareng Ami Adi acara Asia Pop Culture on the K-pop, J-pop only here di jam 14:57 ya. Sekarang kita beralih ke berita J-pop ya. Ya, karena udah sesuai sama konten yang udah Abi upload juga, jadi Abi bakal bahas soal Baby Metal ya. Mereka tuh apa ya, kayak back lagi gitu ya. Tahun kemarin udah tuh ya, kayak lagunya, tapi sekarang tuh lebih ke covernya doang sih. Yaitu mereka tuh tampil di sampul varian edisi terbatas komik Marvel Zombies Warzone 2026 number 1 yang dirilis di Amerika Serikat nih, OTW Insan Muda. Ini mereka tuh collab ya dalam ajang figur hiburan dunia bersama karakter ikonik Marvel dalam karya komik resmi. Nah, bukan ntar bakal ada juga Baby Monsternya? King sayang, enggak ya. Cover varian tersebut merupakan edisi terbatas yang menampilkan Baby Metal bersama sejumlah karakter populer dari Marvel. Jadi kolaborasi itu lanjutan dari Marvel Zombies ya, Insan Muda pada tahun kemarin gitu. Tapi mereka tuh pakai lagu From Me to You featuring Poppy sih. Jadi itu buat lagu apa ya, trailer gitu ya kan, segala animasi Marvel Zombies. Ih, lagunya emang keren sih. Cocok gitu, kayak nge-match gitu lagu Baby Metal sama si apa sih Marvel Zombies ini. Benar-benar masterpiece ya. Jadi cover edisi terbatas terbaru ini juga dibuat dengan inspirasi dari kolaborasi sebelumnya antara Baby Metal dan juga Marvel Zombies. Nah, kalau di Jepang sendiri sih udah apa ya, udah coming soon loh. Aku kemarin cek di iSmartnya sendiri udah dibuka tapi masih coming soon gitu loh. Tapi kalau misalnya dari infonya sendiri tanggal 7 sih. Jadi ini buat di Jepang sih. And you know, mana bisa ya nunggu ini apa ya, di pasar ya, mana ada. Well, jadi mereka tuh kayak artis-artis tuh merch itu di satu aplikasi yang sama gitu loh, keren sih itu. Jadi kayak all in one gitu kalau misalnya ada fanbase gitu, jadi nggak bingung nyarinya kemana gitu. Padahal Abi harap bakal ada singlenya gitu loh dari Baby Metal gitu, but yeah, still epic sih. Dan Abi bakal balik lagi sama Daya dengan beberapa track dulu yang bakal kamu dengar. Let's Drifting with Tokyo Drift 108. Woo!

Halo insan muda, buat kamu yang lagi cari HP baru, ada si Mastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana, mau tukar tambah? Bisa. Mau cicilan? Juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa banget. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada aksesorisnya. Dan si Mastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di si Mastel. Di CCTV, Smart TV maupun laptop juga ada. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Pokoknya lengkap banget deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk, segera kunjungi si Mastel yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Rukun nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. Wa official di 0857 216216. Senangnya belanja di si Mastel.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Welcome Insa Muda ya, dan masih bareng Abi di Asia Pop Culture. So how's your day in first Thursday in August? Insa Muda ya, ini kayaknya last Abi bacain lagi dan juga kasih kamu berita update seputar K-pop dan juga J-pop only ya. Yap, kemarin Rise itu sempat satu juta views gitu ya kan. Itu lebih ke kalkulasi yang dance-nya sih. Nah, untuk update-nya tuh mereka tuh rayain ulang tahun debut yang ketiga nih. Dan Rise itu donasi 100 juta won atas nama Bryce untuk bantu anak kurang mampu. Keren banget ya. Jadi Rise ini merayakan ulang tahun debut ketiganya dengan donasi sebesar 100 juta won atau sekitar 1,3 miliar rupiah kepada Samsung Medical Center atas nama Bryce. Literally Bryce ya. Dana tersebut akan digunakan untuk membantu biaya operasi dan pengobatan anak serta remaja dan keluarga yang kurang mampu. Melalui SM Entertainment, Rise mengatakan mereka ingin membalas cinta penggemar dengan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Nih, keren banget ya, jarang-jarang loh. Sebelumnya pada bulan Maret 2025, Rise juga menyumbangkan 150 juta won kepada Hope Bridge Korea Disaster Relief Association untuk membantu pemulihan korban kebakaran. Semoganya makin menyala deh ya, ini anggota-anggotanya yang Sotaro, Enso, ya, Sungchan, Wonbin, Suhi, dan Anton ya. Jadi mereka udah debut dari tahun 2023 gitu ya kan. Dan sebagai bagian dari perayaan, Rise akan menggelar fan meeting ketiga bertajuk Channel Rise On Air di Inspire Arena Incheon, kalau dikasih bacanya kayak gitu ya. Jadi donasi itu tuh jadi apresiasi Rise dan juga Bryce sekaligus menunjukkan kepedulian mereka terhadap anak-anak yang membutuhkan bantuan. Udah keren-keren ya abang-abang ini, udah tampan-tampan dan juga pada rendah hati juga ya. Mungkinnya kebaikannya dibahas kebaikan lagi ya, dan juga makin menyala deh ini ya para anggota-anggotanya gitu ya kan. Entah itu dari segi grupnya ataupun dari apa namanya anggotanya masing-masing gitu ya kan. Jadi keinget ini sih yang Rise itu yang apa sih lagunya yang hampir 100 juta views itu yang put your head hip shoulder stones, put your head hips shoulder stones.
1: They've been asking for this.

Oke, Insan Muda Terasa, kita sudah di penghujung acara. Di acara Isi Pepatar untuk hari ini. Terasa banget ya. Sampai jumpa minggu depan di lain kesempatannya di SCP Pater lagi. Dan mohon maaf diri Abi jika ada salah kata selama siaran. Dan abis ini ada acara menarik lainnya, pasti gak kalah seru. Pokoknya kamu wajib stay tune. Dan Abi yang bertugas di sini, izin pamit dan siar. Nasi again. Arigato.

Disiarkan langsung dari Jalan Simpang 3 Siliwangi, Kota Sukabumi, 92.3 MBS FM Sukabumi's number one hits music station. Halo insan muda, selamat sore. Wah, di sore harinya yang cerah ini, aku bakal nemenin kamu di prime time sampai jam 7 malam nanti sama Cheryl. Kita bakal bahas seputar traffic dan juga berita-berita lokal dari Sukabumi tentunya. So, buat kalian semua, jangan lupa stay tune terus, dengerin streamingnya terus, dan jangan lupa tonton karena aku bakal live di TikTok NBS Radio. Yes, yes, yes, yes. Kalian di sana boleh request lagu dan ngobrol-ngobrol santai sama aku. So, buat opening song hari ini, buat menemani perjalanan kalian yang lagi mungkin pulang sekolah atau bahkan pulang kerja, aku bakal ngasih kamu lagu dari Nadine Amizah, Moonlight. So, enjoy the music.

Insan Muda lagi cari HP baru, ada Simastel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah, bisa. Mau cicilan, bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD, bisa juga. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, Simastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di Simastel. CCTV, Smart TV, maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi Simastel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, nomor 235, Rukono 6, Kota Sukabumi. Atau cabang Simastel di Jalan Ciwangi, nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. WA official 0857 2162161. Senangnya belanja di

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap, rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

Disiarkan langsung dari Jalan Simpang 3 Siliwangi, Kota Sukabumi, 92.3 MBS FM Sukabumi's number one hit music station. Halo insan muda, selamat sore. Sore harinya Cheryl bakal nemenin kamu nih sampai jam 7 nanti. Yes, yes. Hari ini aku mau bacain dulu tentang traffic. Kita lihat nih ya, di hari ini gimana kemacetannya. Kalau kemarin tuh lancar banget, lancar-lancar selancar-lancarnya. Apakah sekarang selancar itu juga? Kita lihat hari ini. Tapi sih tadi ya, kalau aku datang ke sini sih tidak semacet itu sih, insan muda. Gimana nih kalian lagi di jalan atau apa? Gimana, coba kasih tahu Cheryl. Apakah di jalan sedang macet-macetnya? Jujur Li, Cheryl tidak tahu. Cheryl tidak tahu. Kita lihat maps-nya dulu, insan muda. Jadi hari ini, wow. Ya, hari ini banyak merah-merahnya insan muda. Hari ini banyak insan banyak merah-merahnya insan muda. Kita lihat nih. Ya, kita zoom dulu nih. Di sini ada di mana nih? Di mana nih? Nih, di sekitar NBS dulu nih, di jalan RM Mata Dinata depan Slamet itu kayaknya macet banget. Depan BNI Sukabumi itu macet banget. Kayaknya disitu selalu macet gak sih? Karena one way juga kan, jadinya macet parah. Di sini sih macetnya sih gak macet yang merah banget. Artinya masih bisa ada jalan-jalannya, gak terlalu yang kayak sampai diem, gak bisa kemana-mana, tidak bisa bergerak gitu ya. Ini mah masih bisa kayaknya, tapi tetap macet gitu, ada diemnya sedikit. Jadi kalau misalnya kalian mau pulang, aku saranin jangan lewat situ. Walaupun mungkin nanti kalau misalnya gak lewat situ muter, tapi mending muter gak sih daripada kejebak macet, bete banget. Apalagi kalau kejebak macet jam segini udah pengen pulang, udah ih pusingnya capek gitu kan ya, udah kayak hari uang banget. Nih sekarang kita ke bawah dari NBS Radio, Jalan Siliwangi ke bawah. Di sini terlihat pas pertigaan oranye-oranye sih ya, aman sih, oranye-oranye tidak terlalu gimana-gimana, tapi pasti akan ada macet. Oh merah ternyata.

Insan muda di sini merah mungkin karena di situ ada lampu merah juga nggak sih, makanya merah. Kayak di sini merah, kalian aku saranin jangan lewat sini. Tapi kalau nggak lewat sini lewat mana lagi ya insan muda? Coba tell me. Ini merah, terus ke belakangnya juga kuning padat merayap, artinya mundur lagi merah terus. Wow, merah. Jujur li, dari jalan Siliwangi ke bawah tadi pertigaan dari NBS itu jalan RA Kosasi, di sini macet parah, merah semua, merah. Ada kuning-kuningnya, ada hijau-hijaunya juga, tapi mayoritas merah dan juga kuning, artinya padat merayap, artinya ramai banget di situ insan muda. Jadi buat kalian yang lagi mau pulang, hati-hati di jalan. Kalau tidak mau kena macet, coba kita cari jalan pintas lain, oke? Nih dari pertigaan tadi maju ke arah Slamet di jalan Oto Iskandar dan jalan Gudang, di situ juga merah dan juga kuning, artinya padat merayap. Di sini sih ada merahnya, merah banget, artinya berarti macet sekali insan muda. Berarti kalau kalian mau lewat sini, kalian harus hati-hati. Hati-hati karena kalian akan terjebak macet. Ya, kalian siap-siap aja nih ya yang udah lewat situ, kalian harus siap-siap, jangan siap-siap kepanasan. Tapi terlihatnya sih cuacanya udah mulai mendung ya, sudah tidak terlalu macet ya. Sudah tidak terlalu panas, jadi kejebak macet mungkin gak apa-apa kali ya, sebentar doang. Jadi insan muda yang lagi di jalan, hati-hati. Walaupun misalnya nanti kejebak macet, kalian tarik nafas, buang nafas, tenang aja, karena bentar lagi pasti nyampe rumah. Ditunggu aja, karena sejauh ini macetnya gak sih, tadi macetnya parah banget ya, apalagi jalan ke RA Kosasi sana, macet banget. Tapi kalau misalnya dari jalan Oto Iskandar ke atas, ke kanan, ke kiri, itu kuning padat merayap aja, terus sisanya hijau-hijau, jadi aman. Yang pulang ke arah sana aman gitu. Mungkin yang jalan RA Kosasi aja di situ macet karena mungkin banyak orang-orang yang pulang sekolah juga. So buat insan muda yang lagi di jalan, hati-hati. Jangan lupa makan, jangan lupa minum, nanti seret ya. Di jalan juga kalau misalnya kalian, jangan lupa bawa tumbler biar kalian bisa minum gitu. Tuh, nih buat menemani kalian di perjalanan, Cheryl mau ngasih lagu yang enak banget, yaitu Bittersweet by Madison Beer. So enjoy the music.

92.3 BSFM Sukabumi's number one hits music station. Halo insan muda, selamat sore. Hari ini Cheryl balik lagi. Kali ini Cheryl balik lagi mau bacain tentang traffic. Kita lihat apakah traffic hari ini sekarang masih padat sepadat tadi. Kalau tadi kan pada merah-merah ya, merah-merah, kuning-kuning, padat banget pokoknya teh. Kita lihat dulu dari radio NBS ke atas nih, dari NBS ke atas Jalan Siliwangi ke atas. Tentram, damai, hijau, green flag. Oh my god, artinya kalian lancar, damai. Kalau kalian mau lewat situ, kalian aman banget. Sampai ke atas-atasnya juga hijau. Sampai pertigaan yang biasa, pertigaan Jalan Samsudin itu macet banget. Jalan Samsudin, Jalan Siliwangi itu macet banget. Sekarang hijau ya, keren. Terus turun lagi ke NBS, pertigaan NBS di sini hijau, tapi tadi di Slamet sempat merah-merah. Di sini masih ada merah tapi cuman pendek doang merahnya. Jadi macetnya enggak begitu padat banget, tapi masih padat merayap alias banyak kendaraan. Jadi buat kamu yang lewat situ, ya siap-siap saja bertemu keramaian yang ramai-ramai sekali gitu. Turun dari situ ke Jalan Siliwangi bawah di pertigaan ke Jalan Nasional 3. Di situ, di sini masih merah-merah dan kuning-kuning, teman-teman. Dan sekarang kuningnya makin banyak. Aku tidak melihat hijau-hijau di sini. Sampai Jalan RA Kosasih. Di situ masih merah kuning. Artinya padat merayap dan juga macet banget. Yang lagi di sana hati-hati, yang lagi di sana ya selamat menikmati perjalanan, tapi tenang aja, kalian di perjalanan gak akan bad mood kok, karena bakal ditemenin sama Cheryl dengan lagu-lagu yang tentu saja kalian bisa request. Kalian mau request lagu apa, Cheryl puterin biar menemani kepadatan lalu lintas hari ini. Tapi di Jalan Nangeleng, aku lihat di sini di Jalan Nangeleng Cirahayu, di sini hijau kuning alias aman banget sejauh ini. Sampai kesananya pun hijau, masih hijau, gak ada yang padat-padat. Tapi dari pertigaan tadi, tepatnya di jalan apa nih Jalan Oto Iskandar sampai Jalan Gudang, di sini masih merah kuning juga. Mungkin kena lampu merah juga sih, jadi padat ya. Kita jalan dari perempatan tadi, jalan lurus ke kiri, itu juga merah karena ada perempatan juga. Ini perempatan kah? Iya, perempatan kalau nggak salah. Di sini ada perempatan, ini kuning di Jalan Estetin dan juga Zainal Zikse. Di sini juga merah, kuning, hijau, dan Slamet City Mall juga artinya merah macet. Dan juga jalan kesannya padat merayap aja sih. Jadi buat kalian yang mau ke arah City Mall sana, kalian aman, tidak akan terjebak macet. Paling kejebak macetnya di bentar-bentar, di beberapa titik aja, gak di semua titik, alhamdulillah. Jadi buat kalian yang mau nyari makan ke daerah sana, aman sekali. So jangan kemana-mana insan muda, karena setelah ini Cheryl pasti bakal balik lagi untuk bacain info traffic ataupun berita-berita lokal seputar Sukabumi tentunya. Aku bakal puterin dulu lagu biar menyemangatin kalian yang lagi ada di jalan, yang lagi di jalan hati-hati, jangan lupa makan dan jangan lupa minum biar tidak dehidrasi. So this is lagu cantik dari Kahitna, enjoy.

Warki Sukabumi. Sekarang belanja makin dekat, lengkap, dan super hemat setiap hari di Super Indo Supermarket Ahmad Yani. Belanja kebutuhan sehari-hari penuh dengan promo heboh, mulai dari diskon besar-besaran, harga spesial, kebutuhan harian, buah segar, daging berkualitas, kebutuhan harian dengan harga murah, sampai promo member yang bikin belanja makin hemat. Belanja kebutuhan rumah tangga, snack favorit, sampai produk segar, semuanya ada dan harganya bikin senyum. Kita spill promo-promonya agar warga Sukabumi tidak penasaran. Promo 3-6 September, chicken roast yang viral harganya cuma Rp39.900. Ayam broil harganya Rp32.900 per pieces. Jeruk siam madu harganya Rp2.390 per 100 gram. Tomat harganya Rp1.290 per 100 gram. Frozen Flex susu UHT 946 ml harga Rp17.900 per 3 pack. Sari roti tawar spesial jumbo khusus member harga Rp13.990 per pouch. 2 belibis saus cabai botol 535 ml harga Rp29.000 per botol. Mama Lemon pencuci piring jeruk nipis 1.500 gram harga Rp16.900 per pouch. Daya deterjen bubuk harga bunga bag 1.500 gram harga Rp25.500 per bag. Biore Body Foam Pouch 750 ml atau 850 ml atau 850 ml harga Rp30.900 per pouch. Super murah makanya. Jangan sampai ketinggalan, ajak keluarga, sahabat, dan tetangga untuk rame-rame datang ke Super Indo Ahmad Yani Sukabumi. Ayo ajak keluarga, teman, dan tetangga dan berborong promonya sebelum kehabisan. Super Indo, lebih segar, lebih hemat, dan lebih dekat untuk warga Sukabumi.

Ada lagu mengingatkan kita pada seseorang. Ada lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan. Dan ada malam yang akan membuat semua cerita itu hidup kembali. 13 September 2006, Studio Suara Kentana, Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini. Bersama Raja, Juicy Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir, Alkateri, Good Morning Everyone, Magnet, AXN, Cinderella, Frequent, dan Nafa. Mari bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Dipersembahkan oleh Istana Production, Broken Versus Experience Festival, dua era, satu rasa, sejuta cinta.

92.3 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Halo insan muda. Wah, selamat malam. Udah malam nih, gimana udah pada salat maghrib belum nih? Atau yang lagi di jalan, apakah sudah sampai rumah sekarang? Jangan lupa makan, jangan lupa bersih-bersih, dan jangan lupa minum air putih yang cukup biar tidak dehidrasi. Hari ini aku mau bacain berita lokal dari sukabumiupdate.com, dilansir dari sukabumiupdate.com nih, yang judulnya rumah dihuni 3 keluarga di Cibadak Sukabumi hangus terbakar, 10 jiwa mengungsi. Dilansir dari sukabumiupdate.com, kebakaran rumah terjadi di Kampung Kebon Kai, RT2 RW7 Desa Cihelang Tonggoh, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Kamis 3 September 2026 pagi. Nih ya, katanya rumah milik Abidin terbakar saat dalam kondisi kosong. Para penghuni di rumah diketahui lagi pada pergi bekerja di sawah dan kebun. Petugas penanggulangan bencana Kecamatan P2BK Cibadak Mawaldi mengatakan kebakaran pertama kali diketahui sekitar pukul 8.45 waktu Indonesia bagian barat. Api kemudian membesar sebelum warga melakukan upaya pemadaman nih. Pertama, berdasarkan hasil asesmen sementara, kebakaran rumah itu tersebut kayaknya diduga dipicu konsleting listrik. Nih buat insan muda yang sering listrik kabelnya berceceran, terus kalau keluar rumah jarang matiin listriknya, jangan lupa dimatiin biar tidak terjadi konsleting. Yes. Warga yang mengetahui kejadian langsung bergotong royong memadamkan api menggunakan peralatan seadanya. Air untuk pemadam diambil dari kolam atau kulah yang berada di sekitar lokasi. Akibat kebakaran, sejumlah barang milik korban tidak berhasil diselamatkan. Tidak, sayang sekali. Perabotan rumah tangga dan pakaian ikut terbakar. Sejumlah dokumen penting seperti kartu keluarga, KTP, sertifikat tanah, buku nikah, dan ijazah juga ikut hangus. Tidak ada korban jiwa di dalam peristiwa ini, cuman kerugian material sementara diperkirakan mencapai 80 juta. Wow, nih ya buat para insan muda yang sering meninggalkan rumah dalam keadaan lampu nyala, listrik berantakan, kabel-kabel belum, kipas angin nyala, kalian harus cek-cek banget, takutnya ada kebakaran. Kalau yang lagi nyalain kompor juga harus dicek sebelum pergi biar tidak ada kebakaran gitu, biar kalian aman, selamat, sentosa. Jangan lupa juga tiap keluar rumah berdoa. Yes, itu paling penting, karena biar menjaga kita dari segala marah bahaya. Kita juga harus tetap hati-hati, apapun keadaannya harus tetap berhati-hati. Itu dia berita hari ini dari sukabumiupdate.com. Dari aku mau putarin dulu lagu Aku Milikmu Dewa 19.

muda lagi cari HP baru. Ada Simastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah, bisa. Mau cicilan, bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja loh. Mau cowok EOD, bisa juga. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesoris, Simastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di Simastel. CCTV, smart TV, maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi Simastel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, 0235 Ruko 06 Kota Sukabumi, atau cabang Simastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. WA official 0857 21 621 621. Senangnya belanja di

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

92.9 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Halo insan muda, selamat malam. Shadow balik lagi nih buat nemenin kamu di prime time sampai jam 7 nanti, oke? Aku balik membawakan berita lokal seputar Sukabumi. Niche. Yes. Aku bakal bacain dari sukabumiupdate.com. Berita apa nih yang lagi hot dan panas hari ini? Catat, Jalan Caringin Cidahu lagi dicor kembali katanya. Kita bacain. Catat, Jalan Caringin Cidahu dicor lagi, ini jadwal dan kendaraan yang boleh melintas. Pas banget karena kita lagi bahas tentang traffic. Aku bakal jelasin nih tentang berita ini. Dilansir dari sukabumiupdate.com, pengguna jalan yang hendak melintas di ruas Caringin Cidahu diminta mengantisipasi potensi kemacetan pada akhir pekan ini karena penyesuaian arus lintas dilakukan menyusul adanya pekerjaan pengecoran jalan tahap kedua di Kampung Caringin Desa Nyangkoek, Kecamatan Cicuruk, Kabupaten Sukabumi. Ini buat para insan muda yang mau ngelewatin itu, yang tidak mau terjebak macet, akan ada jalur arah-arahnya biar kalian gak terjebak macet. Pemerintah Desa Nyangkoek memastikan akses kendaraan di lokasi proyek tidak ditutup total, melainkan diperlakukan sistem buka tutup jalur. Kepala Desa Abdul Haris mengatakan bahwa mekanisme pengaturan lalu lintas telah dikoordinasikan secara matang bersama pihak pelaksana proyek untuk menjaga kelancaran penanganan arus kendaraan di lapangan, juga akan melibatkan warga setempat. Jadi kalian tidak usah khawatir karena jalan kalian walaupun jalannya lagi dicor akan ada pengaturan arus lalu lintas, jadi tidak akan, insya Allah tidak akan ada kemacetan, tidak akan ada panas-panasan dan diam-diaman di jalan, karena pengaturan arus lintas di lokasi pengecoran jalan ruas Caringin Cidahu akan disesuaikan dengan jenis kendaraan yang melintas. Menurutnya, sistem buka tutup jalur hanya berlaku untuk kendaraan kecil. Sementara itu, kendaraan besar seperti truk sumbu 3 serta kontainer ukuran 20 dan 40 feet dipastikan tidak dapat melintas selama proses pengecoran berlangsung. Berarti yang kayak naik motor, naik mobil masih bisa aman nih ya insan muda. Jadi buat yang mau lewat ke situ, kalian bisa banget karena insyaallah arus lalu lintas akan terus terjaga dan lancar jaya. Oke, untuk malam ini aku akan puterin lagunya Jujur dari Raja. Oke, enjoy the music.

0: sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, yang aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu.
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Warga Sukabumi sekarang belanja makin dekat, lengkap, dan super hemat setiap hari. Di Super Indo Supermarket Ahmad Yani Sukabumi belanja kebutuhan setiap hari dengan promo super heboh. Mulai dari diskon besar-besaran, harga spesial, kebutuhan harian, buah segar, dan daging berkualitas, kebutuhan harian dengan harga murah, sampai promo member yang bikin belanja makin hemat. Belanja kebutuhan rumah tangga, snack favorite, sampai produk segar semuanya ada dan harganya bikin senyum. Kita spill promo-promonya agar warga Sukabumi nggak penasaran. Promo 3-6 September, diskon roast yang viral, chicken roast yang viral harga cuma Rp39.900, ayam broil harga Rp32.900 per pieces, jeruk siam madu harga Rp2.390 per 100 gram, tomat harga Rp1.290 per 100 gram, Fashion Flex susu UHT 946 ml harga Rp17.900 per tetra pack, cari roti tawar spesial jumlah khusus member harga Rp13.990 per pack, dua baby sauce cabai botol 535 ml harga Rp29.000 per botol, mama lemon pencuci piring jeruk nipis 1500 gram harga Rp16.900 per pouch, daya deterjen bubuk bunga bag 1500 gram harga Rp25.000 per bag, daya Biore body foam pouch 750 ml atau 800 ml atau 850 ml harga Rp30.900 per pouch. Super murah, makanya jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan tetangga untuk ramai-ramai datang ke Super Indo Ahmad Yani Sukabumi. Ayo Super Indo, lebih segar, lebih hemat, lebih dekat untuk warga Sukabumi.

92.9 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Halo insan muda, selamat malam. Wah gak kerasa ya, waktu udah nunjukin jam 18.54. Itu artinya aku harus pamit undur diri. Sorry to say kalau misalnya selama siaran aku ada salah kata. Terima kasih yang udah stay tune terus dari tadi, maupun yang streaming, maupun yang dengerin di radionya langsung, dan juga maupun yang nonton aku di live TikTok. Terima kasih udah nemenin aku dari jam 4 sore sampai jam 7 malam. Aku minta maaf kalau misalnya banyak salah-salah kata ataupun salah-salah memberikan informasi. Semoga kalian sehat selalu, dijaga makannya, jangan lupa makan dan jangan lupa minum biar terdehidrasi juga. Dan yang lagi di jalan, hati-hati di jalannya. Yang udah sampai rumah, jangan lupa bersih-bersih dan ambil makan malamnya. So, aku Cheryl, see you next time and

yang ku tahu. Aku cuma bisa jadi aku. Hidup tak semudah membalik telapak tangan. Tak ada jalan singkat untuk menua yang kau tanam. Sadari yang kau cari itu butuh dirancang. Kecuali dietmu hanya makanan instan. Tentang

Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana. Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.

92.3 Best FM, School Music No. 1 Hits Music Station. Halo Insan Muda, selamat malam. Dan bertemu kembali bareng Haida dan bakal temen kamu selama 2 jam ke depan di acara Relasi Request Lagu Sini. Yang pastinya Insan Muda di malam harinya, daripada kamu gabut atau mungkin kamu pengen ditemani dengan lagu favoritnya, boleh banget nih, kamu langsung aja request lagu favoritnya di kolom komentar Facebook NBS FM, di Instastory Instagram, atau juga boleh banget nih di nomor WhatsApp di 08151493923. Bareng Haidar sampai jam 9 malamnya. Dan tapi sebelum Haidar bakal bacakan requestan kamu, di sini Haidar punya opening song terlebih dahulu. Ada Wisnu Santika dengan lagu berjudul Aku Harus Pergi. Sama dia lagunya untuk kamu.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana. Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.

0: Ede, mantep be.
1: Mantep apanya? Sakit perut gua.
0: Ya elah udah ya bilang, kemarin makan durian sama kulit-kulitnya.
1: Habisnya enak, Yom.
0: Ya elah, yaudah deh, kita ambil antrian berobat dulu deh kalau gitu.
1: Hah, ambil antrian berobat gimana? Kita ini kan dari Faskes jauh. Udah gitu juga, kita harus siapin berkas-berkas fotokopi banyak, lama ngantrinya lagi.
0: Ya elah, be. Zaman sekarang berobat pakai BPJS sudah gampang, be. Udah bisa ambil antrian online dari mana aja, kapan aja.
1: Ah, pakai apa?
0: Pakai aplikasi Mobile JKN. No, download di handphone. Aplikasi Mobile JKN di Play Store ataupun di App Store. Di download, ntar login, pilih menu pendaftaran layanan. Nanti kita bisa pilih poli apa, tanggal berapa, jam berapa, dokternya siapa. Terus ditulis tuh keluhannya apa, abis makan kulit durian gitu.
1: Oh gitu, berarti sekarang gampang banget ya. Pakai aplikasi Mobile JKN doang, udah bisa dapet antrian ya?
0: Bisa. Terus sekarang berobat gak perlu lagi bawa berkas-berkas banyak-banyak. Cukup pakai KTP atau NIK aja udah dilayanin.
1: KTP doang?
0: Iya.
1: NIK doang?
0: Udah gampang sekarang belum pakai BJS.
1: Iya. Kalau gitu gue coba.
0: Iya, ntar no, dibedah no perut nama dokter no.
1: Ah, keluar apa nih?
0: Duren.
1: Ntar gue kebon.
0: Oh, makan duren sama kulit-kulitnya. Kayak makan nasi padang. Wah.
2: Bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
3: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue. Sedih banget.
2: Udah, gak usah galau. Kan ada dating di NBS Radio.
3: Dating? Apaan tuh?
2: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro? Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
3: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

Oke, saya udah masih bareng Hai Ida, temen kamu di acara Relasi Request Lagu sini. Dan sementara waktu udah nunjukin di jam 19.38 menit, yang berarti udah mau menuju di jam 8 malam nih insan muda ya. Dan apa kamu udah makan malam nih insan muda ya? Sambil kamu makan malam insan muda, di sini bakal juga puterin lagu-lagu favorit kamu. Dan by the way, ini mungkin buat kamu yang belum tahu cara request lagunya gimana, langsung aja kamu kepoin di acara ini sama di story Instagram ya. Di situ ada question box nih insan muda, kamu bisa langsung isi aja lagu favorit kamu. Dan juga bisa banget di Facebook nih insan muda ya. Di situ ada postingan terbaru dan kamu langsung komen aja di postingan terbarunya. Dan atau kamu bisa juga di WhatsApp di 081514923923. Mau telepon pun juga boleh insan muda. Dan oke, di sini udah ada yang masuk. Kayak Idar, lihat lebih dahulu dari Insta story ya. Di sini ada dari Wawat underscore H. Halo kawat malam, kak malam juga. Request lagunya Pengen Mahal Ini yang judulnya Percuma. Makasih Kak Idar, sama-sama. Percuma dari Mahal Ini. Oke, ini lagu terbarunya ya. Oke, udah ada siapin di track pertama nih buat Kak Wawat ya. Dan di nextnya ada Elis K underscore. Perkatanya pengen diputerin lagunya Sabrina Leoner yang Selesai ya Kak. Makasih. Selesai Sabrina Leoner. Oke, ya man. Dan di nextnya ada juga Jereiso 90, request lagunya Samuel Cipta yang Jagat Raksa. Thanks. Oke, Jagat Raksa. Dan juga di sini ada dari In Ed Lu One, malam Kaidar, malam juga. Request lagunya Pengen Fajar Nur, Salah Apa Aku. Makasih, sama-sama. Oke, dan berarti di sini udah ada 4 track nih sama udah ya. Dan buat kamu yang belum request lagu, Haidar masih tungguin kamu sampai jam 9 malam.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana. Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.

Halo Insom, udah buat kamu yang lagi cari handphone baru, tenang, ada si Masel, solusi buat kamu ingin ganti handphone. Nah, di sana kamu mau tukar tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. Dan si Masel adalah token handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Masel juga ada aksesorisnya. Si Masel juga ada handphone second juga loh. Nah, HP kamu yang rusak pun bisa juga diservis di si Masel. Si TV, Smart TV maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya, dijamin terlengkap deh. Nah, gak itu aja, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi si Masel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi. Atau cabang si Masel di Jalan Ciwagi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok si Masel. Bila kamu ingin menghubungi, langsung aja di WhatsApp official di 0857 21 621 621. Senangnya belanja di Simastel.

0: It was my fault, not yours, not his. It was my fault. I'm sorry. You know? It was my fault, not him, because he always wanted to be there for you. And I'm sorry I was young, but he's always wanted to be a father to you. So I fucked up, and I take ownership of that, of my choices. And so don't hold that against him, because it was my fault. Just, you know, forgive me.
1: Oke, insya Allah masih bareng Haidar untuk temenin kamu di acara Relasi Request Lagu sini. Dan sementara waktu udah nunjukin nih jam 20 lebih 15 menit nih. Insan muda, kamu di malam harinya ini udah pada sampai rumah nih? Atau mungkin kamu masih ada perkegiatan di luar ruangan nih, insan muda? Karena mungkin ada yang kerja di shift malam ya, karena baru masuk tadi sore dan baru pulangnya tuh nanti malam nih, insan muda. Ya pokoknya semangat selalu buat kamu yang lagi beraktivitas, terutama juga mungkin buat kamu dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya. Kamu bisa juga request lagu favoritnya biar kamu gak ngantuk ya berkendaranya. Langsung aja di kolom komentar Facebook NBS FM atau di Insta

story Instagramnya dan juga bisa banget di nomor WhatsAppnya di 081514923923. Oke, dan di sini Haidar bakal bacain lagi yang udah request lagu favoritnya ya. Oke, Haidar kembali ke Insta Story Instagram nih insan muda. Untuk di Insta Story Instagram di sini udah ada yang request lagi. Yaps, ini dia. Ada dari Icha Dachir, katanya pengen diputerin lagunya Perunggu yang Pastikan Riuh Akhir Malammu. Oke, Pastikan Riuh Akhiri Malammu kali ya. Oke, masuk. Lagunya kita simpan di pertama nih untuk Kak Icha. Dan nextnya ada Putra underscore Banyuwangi, katanya di sini pengen dibuatin lagunya dari Raisa aja, Si Paling Mahir. Oke, Si Paling Mahir dari Raisa kita simpan di track kedua nih untuk kamu. Dan di selanjutnya masih di story Instagram deh yang sama udah ya. Tapi kita ke Facebook deh, ke Facebook. Oke, kalau di Facebook sebentar. Nah ini dia, kalau di Facebooknya nih insan muda ada juga yang request lagu sambil salam-salam juga. Di sini ada dari Kanuansa-Nuansa yang katanya malam Kak Haidar, malam juga. Dari Nurma Kota Purabaya merekas lagunya Raisa Tak Berharap Lagi dan ucapannya makasih. Waduh, tapi Raisa di sini udah masuk dalam list ya, yang Si Paling Mahir. Gimana dong Kanuansa, mungkin dibarengin aja kali ya. Tapi kalau Kanuansa mau request lagu juga, mau ulang gitu request lagu, boleh banget. Dari sini ada Bang Amiruddin, katanya kirim jempol dan kopi aja, siap. Dan juga ada Abah Waisal Sapalangan dari Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Kang Haidar, malam kembali. Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehatnya, bahagia, dilancarkan rezekinya, dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih Abah, doyang sama juga ya buat Abah yang jauh di sana dari Bali. Wow. Nextnya ada Kak Fitri Hadiati Fitri, Fitri Imut dari Cikaret, pengen rilis lagunya Anji, Kekasih Terhebat. Dan buat hari besok, ultah adik cewek katanya. Wih, selamat ulang tahun adik Kak Fitri ya. Semoga panjang umur dan rezekinya lancar selalu, amin. Dan sayang spesialnya buat anakku tercinta dan paling sayang spesialnya buat Soy Bawel A. Erwin katanya. Oke. Lagunya tadi ini ya, Anji, Kekasih Terhebat. Oke. Oke, aman. Dan di selanjutnya ada Bang Warsaholics dari Antiga hadir aja. Dan nextnya ada Ami Ani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ami. Selamat malam Bang Haidar, selamat bertugas sampai tuntas. Semoga sel selalu daerah Gerbitung selalu hadir. Terima kasih. Dari Gerbi nih Kak Ami ya. Nextnya ada Ketumim Virgo dari warga Mabar Wonogiri Medan hadir. Oke. Nah kalau begitu insan muda, mungkin buat kamu yang belum terputarkan ataupun juga lagunya komenannya belum terbacakan, Haidar masih tungguin kok insan muda, tenang aja karena kebersamaan kita masih panjang banget sampai jam 9 malamnya.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Oke, yang sama nama masih bareng Haidar yang temen kamu di acara relasi request lagu sih ini. Dan sementara waktu udah nunjukin jam 20.44 menit yang dimana berarti udah di pengunjung acara nih yang sama udah. Tapi sebelum Haidar pamit, Haidar bakal bacain dulu yang udah request lagu favorit yang untuk jadi closing songnya nih yang sama udah. Dan langsung aja Haidar lihat di instastory Instagram kali ya. Kali ini ada siapakah yang udah request lagu favoritnya? Oh ternyata ada telepon dulu kali, boleh kita angkat. Oke, halo, selamat malam.
1: Makin asyik.
0: Waalaikumsalam. Dengan Kak Ajeng, apa kabar Kak Ajeng?
1: Baik.
0: Alhamdulillah, kalau baik. Kak Ajeng mau request lagu apa nih?
1: Kurang baik ya, Kak.
0: Oh, masih kurang sehat Kak Ajeng?
1: Masih sedikit lagi.
0: Aduh, cepat sembuh deh, udah berobat belum?
1: Udah.
0: Alhamdulillah, ya, cepat sembuh Kak Ajeng. Cepat sembuh.
1: Amin.
0: Mau request lagu apa nih Kak Ajeng?
1: Seperti biasa.
0: Kahit Nach cantik atau dari Tiara?
1: Yang Tiara ini.
0: Tiara yang cantik, boleh. Salam-salamnya, sayang spesial juga.
1: Buat semuanya aja.
0: Mm-hmm.
1: Sayangnya.
0: Mm-hmm.
1: Buat anak aja yang tidur ya.
0: Oke.
1: Buat suami aja. Buat Aidan, makasih.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.

Terima kasih Kak Ajeng dan selamat malam dan cepat sembuh ya, yang katanya lagi kurang sehat nih insan muda. Oke, berarti Hedo bakal baca yang ada di sorry satu kali ya, karena di sini udah ada Tiara yang cantik. Oke, di sini di Instasori Instagram ada dari Ramadan. Selamat malam Bang Haidar, malam kembali pengen diputar lagunya Pamungkas yang judulnya Putus. Dan salam-salamnya buat insa muda semua aja. Oke. Okay. Tapi by the way nih ngomongin soal Pamungkas, dia tuh bakal perform juga di Sukabumi nih insa muda. Nah, ada lagu yang mengingatkan kita pada seseorang, ada lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan, dan ada malam yang akan membuat semua cinta cerita hidup kembali. 13 September 2026, Stadion Sudah Kencana Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya hiburan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini. Bersama Raja, Jizi Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir, Alkateri, Good Morning Everyone, Magnet, AXN, Cinderella, Frequent, dan juga Nava. Mari bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Dipersembahkan oleh Istana Production, Program Versus Music Experience Festival, Dua Era Satu Rasa Sejuta Cinta. Dan oke, insan muda ya, terima kasih buat kami udah stay tune juga dimanapun, di rumah, di dalam perjalanan, ataupun juga di tempat kerjanya ya. Dan juga mohon maaf bila salah kata selama dan mengudara. Dan tapi kamu jangan kemana-mana, karena spesial seperti biasa di malam Jumat bakal ada teror frekuensi insan muda. Jadi buat kamu yang punya pengalaman horor, cerita horor, bisa banget ceritain di next program. Dan di sini Haidar bertugas pamit undur diri. See you next time and bye-bye.

Berani dengar kelanjutannya? Tunggu di Teror Frekuensi setiap Kamis malam hanya di Radio NBS. Share pengalaman horor kamu saat acara berlangsung.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Nah itu Point Dreamers FM, Segel Miss Number One Hits Music Station. Halo insan muda, selamat malam dan bertemu kembali bareng kita di acara Teror Frekuensi. Di sini ada Haider.
1: Ada Shiva juga pastinya di sini ya, yang bakal temenin insan muda. Tapi kita gak berdua gak sih kali ini?
0: Yaps, kalian ada siapa nih?
2: Halo, gue Jangki.
0: Ya, sore ya, mungkin kamu udah pernah mendengar ya. Kali ini baru mendengar lagi tapi ya.
1: Betul, setelah sekian lama ya.
2: Yoi.
0: Oke, yang by the way pastinya yang sama udah kita bakal membahas urban legend dan seperti juga janji kita di minggu kemarin. Apa tuh sih?
1: Kita bakalan bahas kenapa sih hari malam Jumat tuh selalu dibilang horor.
0: Ya. Yeah.
1: Identik dengan horor gitu kan ya.
0: Dan yang pastinya setelah itu kita bakal juga membacakan pengalaman-pengalaman cerita horor kamu atau mungkin dari Bang Canggih juga ini yang mau bercerita.
1: Betul.
0: Sampai jam 12 malamnya.

0: lenha da barba crescente, a toma uma murutu chajaraga abadi.
1: Yang semuda lagi cari handphone baru, tenang, ada si masal solusi buat kamu ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah, bisa. Mau cicilan, bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD, bisa juga. Nah, si masal atau handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si masal juga ada aksesorisnya dan si masal juga ada handphone second juga loh. HP kamu yang rusak pun bisa juga diservis di si masal. Si TV, smart TV maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya, dijamin terlengkap deh. Dan gak hanya itu aja, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi si Masel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang si Masel di Jalan Cewangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga nih update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok si Masel. Bila kamu ingin menghubungi, langsung aja di WhatsApp official 0857-216-21621. Senangnya belanja di si Masel.

Berani dengar kelanjutannya? Tunggu di Teror Frekuensi setiap Kamis malam hanya di Radio NBS. Share pengalaman horor kamu saat acara berlangsung.

0: Oke, Insabana masih bareng kita bertiga di acara Teror Frekuensi.
1: Yap, betul. Dan seperti yang tadi kita udah bilang ya, kita tuh bakalan bahas urban legend pastinya. Dan untuk kali ini kita bakalan bahas di daerah Sukabumi ya, yang kayaknya ini tuh udah terkenal banget gak sih?
0: Iya, apa tuh?
1: Di pantai selatan Nyiroro Kidul.
2: Nyiroro Kidul.
0: Tapi ini by the way, kalau pantai selatan tuh gak hanya di kota Sukabumi aja ya kan? Iya, sampai iya, di Yogyakarta juga gitu. Betul. Kan? Jadi emang pantai-pantai yang ya di selatan gitu kan?
2: Yes, betul sekali.
0: Yang dimana ternyata itu banyak banget, dan mungkin yang paling identik mitos yang beredar tuh yaitu nggak boleh pakai baju hijau katanya.
2: Betul itu.
1: Harus pakai baju warna hijau gitu kan. Kita di sini bakal bahas tentunya nih ya. Dan
0: yang pastinya di sini mungkin ada beberapa yang paling terkenal tuh, yaitu kemurkaan Nyiroro Kidul gitu kan. Yang konon katanya kalau Nyiroro Kidul, penguasa pantai selatan, saat menyukai warna hijau. Karena yang memakai baju hijau di wilayah itu dianggap tidak menghormati dan dapat memancing kemarahannya, sehingga mengakibatkan terseret ombak dan juga sampai hilang. Jadi katanya tuh bisa memancing Nyiroro Kidul tuh marah ternyata.
1: Apakah itu warna favoritnya Nyiroro Kidul?
0: Iya.
1: Karena ya, makanya dia marah. Jadi kayak gak boleh ada yang nyamain gitu kan. Iya gak sih?
0: Ini ada kamarnya juga kan yang di pelabuhan
2: satu
0: ya,
2: salah satu hotel ternama ya.
0: Iya, itu dia tuh si kamu nih isinya hijau semua katanya kan.
2: Iya. Ada lukisannya.
1: Betul. Terus juga nih katanya selain karena itu juga katanya emang itu tuh termasuk ke penyamaran penunggu gaib juga.
0: Oh iya.
1: Jadi emang warna hijau ini tuh kayak diyakinin orang-orang tuh kayak sebagai warna yang emang disukai para penunggu gaib ini.
2: Okay.
1: Di pantai selatan itu. Jadi emang pakai warna hijau kayak gini tuh kayak takutnya gitu kan ya. Takutnya emang malah jadi menarik perhatian gitu loh. Menarik perhatian mereka. Yeah, jadi kayak oh ini kayaknya anak baru nih gitu kan. Jadi emang takutnya juga selain itu ngebuat mereka tuh ganggu pengunjung juga pastinya nantinya. Jadi gak boleh pakai baju warna hijau tuh karena itu juga.
0: Iya. Tapi yang paling apa ya masuk akal tuh ini sih kesulitan pencarian, ya kan? Karena warna hijau tuh
2: nyaru
0: nyaru sama si lautnya itu. Jadi kenapa gak boleh pakai warna atau terseret ombak itu bakal sulit untuk carinya gitu. Ini yang paling masuk akal.
2: Iya logis lah ya. Logis. Sebetulnya alasan ini tuh logis lah untuk tim SAR mungkin. Untuk gampang menemukan tuh jangan pakai baju hijau gitu.
0: Karena yang mungkin kalau merah itu biasa kuning, lebih kelihatan kuning ya, lebih cerah gitu kan. Tapi kalau hijau tuh nyaru gitu.
2: Iya.
1: Sama si warna itunya.
0: Tapi selain itu juga masih banyak yang lainnya, ada apa lagi tuh?
1: Ini tuh katanya termasuk simbol kesialan juga si warna hijau.
2: Warna hijau.

0: Jadi emang bagi beberapa masyarakat gitu kan ya, warna hijaunya itu kayak melambangkan kesialan dan juga katanya kematian juga. Jadi emang pakai warna hijau di pantai selatan tuh emang ditakutkannya tuh kayak bisa bawa sial dan juga emang kejadian buruk lah gitu. Takutnya ada kejadian-kejadian yang hal-hal apa
1: yang tidak diinginkan gitu ya. Tapi ini aku baru dengar sih warna hijau membawa kesialan gitu.
0: Sama sih.
2: Tapi ini juga jadi pertanyaan sedikit tau sorry.
1: Kenapa tuh?
2: Ijonya ijo yang kayak gimana kan banyak juga
1: iya
2: ya
1: sih. Ada ijo Tosca.
0: Ada ijo apa ini?
2: Green itu, emerald.
0: Ya. Ada ijo ini juga green screen ya?
2: Iya, nah itu kan kayaknya itu tidak membawa kesialan, itu kayak
0: iya sih.
2: Kureng aja gitu.
1: Yang katanya tuh ijo miskin gitu. Yang katanya tuh ada kan gitu kan.
2: Itu sial banget sih.
1: Ya, dan juga di nextnya nih menyamari prajurit keraton katanya ini mirip-mirip sama yang nomor 2 tadi ya. Nah, tadi itu lebih ke ini penyamaran penunggu gaib, tapi kalau ini tuh menyamari prajurit keraton. Jadi Nyarok Kidul itu dipercaya memiliki pasukan gaib yang berupa prajurit yang selalu mengenakan pakaian hijau. Dan mitosnya orang yang memakai baju hijau akan di

0: Memang warna hijau tuh biasanya tuh kayak diyakini sebagai tanda pengenal lah gitu kan.
1: Yeah.
0: Bagi emang mereka yang mau masuk ke situ.
2: Oke.
0: Okay. Jadi ya.
2: Alasan-alasannya hampir mirip ya.
1: Hampir mirip semuanya sebetulnya sih ya. Yang dimana mungkin nih kayak cuman dari beberapa kepercayaan orang masing-masing gitu ya. Ada yang nyebutnya ini, nyebutnya itu. Padahal ya intinya itu ya sama gitu mungkin ya. Juga di sini yang paling ini melanggar pantangan ya. Karena emang di beberapa daerah di Indonesia juga warna hijau memiliki arti khusus yang dianggap pantang digunakan di tempat tertentu, terutama pantai selatan dan kepercayaan mistis yang kuat mungkin ya memiliki pantangan tersebut untuk menjaga keseimbangan dan juga ketenangan. Tetapi ini masih apa ya? Ini kurang signifikan di mana enggak begitu kita dimengerti gitu kan.
2: Iya iya iya.
1: Begitu kita mengerti gitu kan yang sama muda. Tapi kalau menurut kamu, kenapa sih di pantai selatan tuh enggak boleh pakai warna hijau?
2: Hijau.
0: Betul. Mungkin emang ada yang tahu juga gitu
2: alasannya,
0: kan ya, alasan
2: atau pernah mengalami mungkin?
1: Iya.
0: Pernah mengalami.
1: Atau pernah ngetes gitu ya,
2: yes,
1: pakai baju hijau kali ya.
0: Haider
1: ke
0: pernah
1: sana. Sebetulnya belum pernah.
2: Hijaunya hijau stabilo kalau dia.
1: Yang gencreng gitu. Oke, okay, sebelum kita lanjut, mungkin kita putarkan dulu saja nih beberapa trik untuk memulai kamu di malam harinya.
2: Yes.
1: Kamu jangan kemana, stay tune terus, Stand Base Radio.

0: Okay, sebenarnya masih bareng kita bertiga ya di Terror Frequency.
1: Yes.
0: Dan tadi kita sedikit membahas juga tentang mitos-mitos yang beredar di Pantai Selatan ya. Mm-hmm. Kenapa enggak boleh pakai baju hijau?
2: Betul, karena emang itu tuh masih jadi misteri ya. Kenapanya tuh kayak benar-benar belum ada yang tahu kenapa gitu. Kayak masih mitos-mitosnya aja gitu kan yang beredar tuh.
0: Karena yang mungkin paling masuk akal tuh, yang paling logis tuh ya dari kesulitan pencarian sih, kan.
2: Iya sih.
0: Dari situ yang bisa kita ambil ke positive thinking gitu. Biar kita nurut juga tuh, nggak boleh pakai baju hijau biar ya gampang dicari gitu.
1: Meskipun kita juga tidak ingin ya terjadi hal-hal seperti itu.
0: Cuman kita lebih jaga-jaga aja, jangan sampai kita menggunakan baju hijau.
2: Nah, tadi kita udah bahas tentang Nyerorok Kidul. Dan mungkin kita sekarang bakal next topik kali ya berarti.
0: Oh, yang kita janjiin di minggu kemarin.
2: Betul, kita pernah bilang di minggu kemarin kalau kita tuh bakalan bahas juga gitu kan tentang malam Jumat, yang dimana emang biasanya tuh orang tuh kayak sering bilang horor gitu
1: ya, kan. Identik dengan horor ya.
0: Identik banget ya.
2: Kayak kenapa sih gitu kan.
0: Apalagi malam Jumat Kliwon gitu kan. Itu sih. Katanya tuh banyak-banyak apa ya, hal mistis lah.
1: Betul.
0: Jadi pasti kamu pernah dengar gitu kan, dan juga mungkin merinding saat lewat gang sepi di malam Jumat.
1: Itu relate sih.
0: Ya kan.
1: Kadang gue ngerasa kayak gitu juga lagi.
0: Atau mungkin di film-film juga tuh, jangan keluar karena malam Jumat. Gitu. Teksnya atau dialognya pasti ada gitu kan.
2: Pasti.
0: Nah, itu tuh kenapa nih insan muda, kenapa gak boleh gitu. Nah, dalam tradisi masyarakat Jawa, malam Jumat terutama Jumat Kliwon diyakini sebagai waktu ketika batas antara dunia manusia dan dunia roh menjadi lebih tipis.
1: Lebih tipis, gitu kan.
0: Jadi banyak orang yang percaya bahwa pada malam inilah makhluk halus lebih aktif atau lebih mudah menampakkan diri. Jadi katanya kalau menampakkan diri itu kan butuh energi ya,
1: untuk
0: si hantu itu tuh melihatkan tubuhnya gitu kan. Nah, kalau di malam Jumat tuh karena emang si dunia rohnya tuh menipis, jadi lebih gampang atau lebih mudah untuk dia menampakkan diri.

0: juga tuh dilakukan di saat malam Jumat juga ada aja tuh ya seperti itu. Namun tidak langsung juga memperkuat asosiasi bahwa malam Jumat adalah malam yang berhubungan dengan kematian dan dunia setelahnya. Tapi juga ada cerita-cerita rakyat yang diturunkan dari generasi ke generasi seperti nih, kisah kuntilanak,
1: Miss Kay,
0: pocong, atau sinul bolong, sing disebut-sebut berkeliaran di malam Jumat. Hal ini membentuk warisan budaya kolektif bahwa malam Jumat adalah malam yang sakral, sekaligus juga menyeramkan.
1: Dan gak cuma itu aja ternyata nih, kalau misalnya kamu mungkin ada yang udah dari era 90-an gitu kan ya, sampai 2000-an, kayak pasti kayak familiar banget gak sih sama tayangan horor kayak Kisah Nyata Misteri Gunung Merapi kayak gitu-gitu, atau kayak mungkin Dunia Lain kayak gitu kan
0: yang tayangnya tuh di malam Jumat gitu kan, kalau yang gitu.
1: Dan itu kayak pasti yang horor-horor tuh pasti adanya di malam Jumat, gitu kan ya. Kayak kalau kita dulu gitu kan nonton TV, itu malam Jumat tuh pasti semuanya horor gak sih?
2: Takut, kadang kita takut ya nonton TV malam Jumat.
1: Kadang menjadi bingung mau nonton TV apa ya, karena semuanya semua channel tuh horor.
0: Iya, apalagi yang uji nyali gitu.
1: Iya, kebanyakan uji nyali.
0: Dulu tuh lagi ramai banget nyali kan.
1: Iya, apalagi kalau misalnya jam 11, biasanya tuh jam 11 ke atas gak sih?
0: Iya.
1: Jadi kalau misalnya jam 9 tuh baru mulai apa sih film-film horor tuh ditayangin gitu kan di TV. Kesarannya baru tuh uji nyali.
0: Terus juga ada salah satu apa ya, on the spot.
2: On the spot.
0: Kalau di malam Jumat tuh beda.
2: Oh, on the spot horror ya.
0: Beda ya tuh gitu kan.
2: Hampir ketawa gue. Karena on the spot kan identik sama tujuh keajaiban aja.
0: Iya, tujuh keajaiban. Tapi kalau di malam Jumat tuh dia beda. Biasanya kalau tiap hari tuh suka nonton tuh kan. Karena ya seru aja gitu kan. Kalau malam Jumat skip.
2: Kayaknya enggak dulu di hari ini.
0: Skip gitu kan, karena beda di malam Jumatnya gitu kan. Nah, fenomena ini disebut juga dreaming gitu kan dalam psikologi, yakni saat kita terpapar stimulasi tertentu. Ini tuh bisa juga membuat otak kita mengasosiasikan stimulus dengan respon emosional. Jadi bikin kita tuh ada rasa-rasa yang berbeda lah.
2: Iya, tapi itu tuh hanya di mindset aja. Dia tuh bilang kalau misalkan emang takut, kita ngeset takut ya akan takut gitu.
0: Terus juga sugesti.
2: Sugesti juga
0: itu ngaruh banget juga sama apa yang kita bakal lakuin gitu kan, dilakukan di hari ini atau kapanpun itu gitu kan. Ternyata di malam Jumat tuh kenapa identik dengan horor tuh ini lebih di ini ya, Jawa ternyata.
2: Di Kliwon itu tadi.
0: Jumat Kliwon. Di pulau-pulau Jawa, tapi kalau misalkan di Kalimantan atau di Sulawesi atau di Aceh, ini malam Jumat masih bakal tetap sama atau enggak ya?
2: Nah, itu dia ya. Padahal ada hari yang lebih serem daripada hari malam Jumat.
0: Tuh,
2: hari
0: 2.
2: Minggu.
0: Oh, hari Minggu.
2: Besoknya Senin kerja lagi kita.
1: itu mengerikan ya. Sih, itu horor banget.
0: Apalagi
1: sih
0: buat anak sekolah-sekolah
2: itu dia.
0: Udah upacara lagi gitu kan. Tapi untuk yang apa yang kerja mah lebih menakutkan akhir bulan sih kayaknya.
2: Itu juga tergantung harinya apa ya. Yang penting akhir bulan kayak takut.
1: Akhir tanggal.

0: Oke, sahabatnya masih lagi ya bareng kita bertiga di acara Teller Fancy. Oke, dan kita udah di jam 10.25.6 ya? 26
1: betul,
0: ternyata.
1: Betul. Kita udah masuk ke sesi cerita berarti nih.
2: Sesi cerita nih, ada cerita apa ini?
0: Mungkin dari Bang Cangki ya, yang gimana belum pernah cerita juga.
2: Oh, aku disuruh cerita ini di sini ya.
0: Coba ceritain pengalamannya Bang Cangki.
2: Tapi emang kebetulan gua sebetulnya bukan gua sih, temen kuliah gua dulu yang mengalami kejadian ini gitu. Jadi di 2010-an gua kan kuliah di salah satu kampus di Bandung. Di Bojong Soang. Nah, orang-orang mungkin tahu ya. Di situ tuh waktu itu baru-baru ada pembangunan apa namanya ya, kayak supermarket gitulah yang ada bioskopnya tuh. Oke, pada saat itu tuh ada salah satu film rame banget, film horor karya Joko Anwar, kita tidak perlu sebutkan si filmnya. Dan waktu itu tuh ya, kalau kalian tahu tuh bioskop tuh ada midnight bro, ada yang nonton tuh tengah malam. Yang di mana si supermarket atau mall tersebut itu kan udah tutup tuh untuk outlet-outlet yang di luar bioskop,
0: bioskop ya. Doang.
2: Sedangkan untuk yang

0: Bioskop itu harus sampai film selesai kan, yang berartian lebih dari jam 12 lah, tergantung si filmnya. Tapi midnight itu biasanya start tuh antara jam 11 atau jam 12 gitu. Keluar jam 12 lebih lah. Nah, itu film tuh ramai banget karena kita waktu itu kuliah di Bandung, dan film tersebut background ceritanya di salah satu daerah juga di kota Bandung. Jadi itu tuh memancing apa ya, kayak anjir ini nonton yuk gitu. Nah, karena filmnya panjang di tengah si film ini, nah ada temen gue tuh keluar untuk ke toilet. Yang ketika keluar studio itu pasti kan mengarah ke lobby dulu tuh, lobby yang pembelian tiket biasanya. Seperti yang kita tahu gitu ya, ketika lobby pembelian tiket tuh pasti berseberangan sama pintu masuk. Yang pintu masuk tuh kan gitu, kaca-kaca bening gitu kan. Nah, dia juga pas ngelihat ke sana tuh toko-toko tuh udah pada tutup.
1: Udah sepi tuh.
0: Cuma remang-remang doang gitu si apa namanya? Lampunya lampu. Tuh cuma buat jalan kaki lah gitu. Akhirnya dia masuk tuh. Dia masuk ke salah satu ke toilet lah, karena dia mau buang air lah ya. Nah, ketika di dalam toilet itu, dia mendengar suara
1: apa tuh?
0: Suara merintih gitulah
1: di toilet.
0: Di toilet, suara merintih. Tapi dia tuh nggak takut. Dia tuh nggak ini mah orang kali. Karena yang ke toilet belum tentu dia sendiri juga gitu. Orang lain juga bisa merasakan beser lah ya gitu, buang air gitu. Akhirnya dia lancarkan dulu, tuntaskan dulu urusan dia. Tapi lama kelamaan si rintihan itu semakin solid lah gitu, semakin
1: kencang.
0: Kencang tuh enggak, tapi jelas gitu. Yang tadinya cuma
1: samar-samar
2: gitu kan,
0: jadi jelas gitu. Dan pas dia kan kalau WC toilet tuh enggak full ya pintunya ya. Pintu toilet tuh enggak full gitu kan. Ada selah atas sama bawah.
2: Bawahnya iya ada juga.
0: Yang pada akhirnya dia kepo nih. Karena dua bilik dari kirinya dia tuh suaranya tuh keluar dari dua bilik kiri dia tuh. Dia tuh kepo, ada kaki kok.
1: Ada kaki.
0: Ada. Akhirnya dia setelah mentuntaskan urusannya dia gitu. Dia berinisiatif untuk mengetuk si pintu bilik yang bersumber suara itu.
1: Berani ya?
0: Iya, karena dia
1: enggak berpikiran apa-apa gitu. Enggak
0: berpikiran apa-apa dan mungkin butuh pertolongan juga enggak sih gitu kan.
1: Iya.
0: Karena ada bentuknya ada gitu, bukan yang enggak ada kakinya, enggak ada. Akhirnya diketok lah. Pas diketok tuh enggak ngerespon, tetap ngerintih gitu kan.
1: Masih ngerintih.
0: Masih, tapi suaranya mengecil, nggak yang sekeras tadi. Kayak dia tuh butuh attention aja gitu. Ada orang masuk nih, gue nangis kenceng gitu.
1: Pengen notice.
0: Akhirnya ternyata pintu itu tuh nggak dikunci. Jadi pas dia mengetuk tuh kebuka. Aduh, dia juga bingung nih antara gue harus buka ini atau nunggu orangnya keluar. Tapi nggak ada respon dari dalam. Akhirnya si temen gue itu.
1: Oh, dia berdua?
0: Enggak, sendiri dia.
1: Sendiri.
0: Dia buka pintunya, ada orang beneran lagi nangis, dia cewek.
1: Oh, cewek.
0: Cewek kan, itu di toilet cewek kan.
1: Oke.
0: Dan nunduk tapi orang, "Kak, kenapa?" kayak gitu-gitu.
1: Nanya lah.
0: Tapi pakai bahasa Sunda. Kayak, "Teh, kunaon?" "Teh, kunaon, teh?" "Teh, kunaon." Enggak direspon. Dia agak ngomong, tapi dia akhirnya ngeliatin ngangkat kepalanya dia sambil kayak gini.
2: "Tenanaon."
0: Lu bayangin ya, kepalanya goyang-goyang ke kiri ke kanan kayak boneka. Terus dia bilang,
2: Tenang.
0: Gitu, seru banget. Seru banget sih. Lu bayangin. Itu si teman gua tuh emang ngerasanya tuh Dia gak pingsan. Cuman susah untuk lari itu susah.
1: Kaget,
0: shock gitu. Tapi dia tahu itu orang kesurupan gitu. Itu, tapi lu bayangin coy. Lu bayangin, "Teh, kunaon, teh?" Kan dia nunduk tuh.
1: Iya. Yeah.
0: Sampai dia ngangkat kepala pelan-pelan, terus kepalanya goyang-goyang kiri kanan gitu.
2: Tenanaon.
0: Itu gue kayak serius loh.
2: Kayak depan mata banget loh gitu.
0: Depan mata. Lu bayangin
1: cuma berdua gitu kan di sono kan di WC-nya tuh.
0: Lu bayangin kepala

0: Ya itu yang paling part yang paling.
1: Tapi setelah itu kayak si temen Aisyang ini tuh emang kayak langsung pulang, apa teh langsung pergi aja atau kayak gimana?
0: Dia enggak, dia balik lagi ke studionya, ke tempat dia nonton karena kan emang belum selesai.
2: Iya, yeah, iya.
0: Terus dia enggak, mungkin dia takut juga kali ya untuk cabut sendiri, coy.
1: Yeah.
0: Iya gak sih, mending balik lagi kalau gue jadi dia juga sih.
2: Iya.
0: Kayaknya gue pingsan dulu
2: karena sih. Karena daripada kita apa gue sendiri gitu kan di koridor apa ada
0: kan, iya, yang kan kita
2: sendiri
0: gak tahu,
2: gitu
0: ya.
2: Kan.
1: Iya sih, iya sih.
0: Bakal ada apa? Dan dia di situ emang untuk cabut dari toilet itu emang berat,
2: berat
0: emang
2: ya.
0: Berat untuk sampai pingsan enggak gitu. Yeah. Ya mungkin terlalu positif juga kali ya.
2: Iya iya iya iya.
0: Kayaknya kalau gue mendengarkan rintihan kayak itu gue cabut sih,
2: balik
0: bukan
2: lagi,
0: bukan bukan ngetokin gitu. Yeah. Mungkin apa ya, rasa adrenalinnya dia lebih tinggi aja kali. Cuman emang dia pas cerita tuh ngerasa untuk lari itu berat, tapi gue bisa nggak sampai pingsan gitu. Dan akhirnya dia balik lagi ke studio, dia nahan ceritanya sampai akhirnya bubar, baru diceritakan lah si cerita itu.
2: Ya.
0: Filmnya terkenal itu.
2: Iya.
0: Filmnya pokoknya inisialnya atau clue-nya ibu, nah itu.
2: Tapi aku penasarannya tuh ini beneran emang kesurupan atau emang bukan manusia gitu.
0: Dia ini kesurupan karena kan ada sentuhan itu yang teh kan, itu dia ngerasa beneran ada emang manusia gitu.
2: Oh, emang manusia
0: bukan
2: sentuhan gitu ya.
0: Dia beneran ngerasa lah kalau itu manusia.
2: Dan dia sendirian kesurupan itu akhirnya gimana?
0: Nah, itu yang
2: akhirnya
0: jadi
2: gimana?
0: Itu yang itu cerita yang gak pernah kita tahu kan.
2: Iya.
0: Karena itu orang udah ada di situ duluan sebelum teman gue yang ke toilet tersebut gitu.
2: Jadi dari si awal dia bisa kesurupan sampai akhirnya dia biasa sadar itu kita nggak tahu.
0: Nah,
2: gimana
0: kita nggak tahu karena itu juga ditinggalin sama teman gue untuk balik lagi ke si studio gitu. Ya mungkin, tapi lu kalau pernah ngerasain, dan gue pernah kan ya, kalau di Bandung tuh sering banget gitu nonton midnight tuh sering banget.
2: Iya.
0: Ketika kita di pertengahan film kita keluar, itu pegawai yang di lobi itu udah pada nggak ada.
2: Oh, udah nggak ada.
0: Udah nggak ada yang jualan tiket popcorn segala macam. Itu udah nggak ada, kosong coy. Itu tuh udah gelap, remang doang. Paling yang nyala tuh lampu showcase, lampu apa panggangan si popcorn itu. Dari kayak gitu. Jadi mau ngelapor siapa?
2: Iya.
0: Ya paling benar dia balik lagi ke studionya dia.
1: Iya sih.
0: Untuk bertemu temen-temennya di situ gitu. Nanti akhirnya cerita lah. Either itu pas udah bubaran film kan ada kru-nya, biasanya kru bioskop, entah itu bilang atau itu gue juga nggak tahu sih, dia nggak nyeritain sampai situ gitu. Tapi itu the best sih, 2010-an itu coy.
1: Ngeri
0: itu wah seru lah cerita
1: dia. Kalau saya tiba-tiba ngadep ke
0: tenang daun
1: terus kayak ngadep lagi tuh kayak gimana ya,
0: ngadep lagi gimana maksudnya?
1: Ya kan, dia kan ngadep ke belakang kan?
0: Ngadep ke depan coy.
1: Emang iya?
0: Ke depan dia
2: kan duduk.
0: Kan dia lagi duduk.
2: Biasanya duduk kan.
0: Dia duduk gini terus pas disentuh, dia nenggakin kepala gini kan. Karena pertanyaan dari temen guanya adalah, teh kunaon gitu, teh kenapa? Terus dia ngejawabnya gitu, gak apa-apa. Tapi kepalanya kayak buat itu ger banget sih.
2: Goyang-goyang
0: itu ger banget itu. Itu ger banget itu. Itu cerita dari gue ya, zaman kuliah dulu tuh.
2: Tapi sebelum kita lanjut lagi, saya mau ke cerita yang lain, kita mungkin cut dulu kali ya dengan beberapa track juga.
0: Yes.
2: Untuk menikmati malam harinya.

0: Biarkan sepi ini memudar hingga terang.
1: Oke, Insan Muda masih bareng kita bertiga ya, tentunya
2: yes,
1: diajak
2: yes.
1: Teror Frekuensi ya, dan kali ini ada kiriman cerita juga gitu kan ya.
3: Dari siapa tuh?
1: Dari Kak adalah so, pokoknya dia pengen disamarin juga
2: soalnya. Anonim kan?
3: Oke.
1: Jadi nih, ini tuh katanya kejadiannya pas zaman ospek ya. Zaman ospek gitu kan ya. Emang kan kalau ospek itu kayak sering banget kita tuh kayak pasti pulangnya tuh tengah malam
2: kayak
1: sekitaran jam 12, jam 1-an gitu kan. Nah, katanya anggota kelompok dia tuh itu tuh katanya emang 22 orang aslinya
3: ini
1: tuh.
3: Ini ospek apa dulu nih?
1: Ospek ini
2: kampus.
1: Kalau awal-awal kan ada ospek kan.
2: Iya.
1: Biasanya kan emang sampai tengah malam
2: biasanya.
1: Nah, jadi emang kelompok dia tuh ada sekitar 22 orang aslinya tuh. Tapi pas di hari ini tuh dia tuh cuma 21 orang yang hadir. Jadi kayak satunya tuh lagi enggak masuk lah.
2: Berhalangan
1: gitu kan.
2: Lagi
1: berhalangan hadir gitu kan. Nah, kayak mereka tuh kayak asik tuh bahas tugas-tugas ospek bareng gitu kan ya. Kayak sama satu kating juga gitu kan di sana tuh. Nah, di salah satu gedung nih, sebut aja gedung A lah ya, A gitu kan ya. Nah, karena terlalu asik gitu kan ya, saling apa sih itu saling cerita-cerita kan ya. Tahu-tahu udah jam 12 aja, jam 12 malam. Jam 12 malam gitu kan. Nah, pas mau pulang, si kating ini tuh katanya ngecek ternyata kita tuh kekunci di dalam gedung si A ini. Jadi kayak tiba-tiba udah dikunci aja gitu.
3: Berarti
1: kan si gedungnya.
3: Berarti di gedungnya cuma ada mereka doang tuh.
1: Iya, mereka ber-21
2: orang.
1: Sama cutting satu jadi
2: 22.
1: Oke. Gitu kan ya. Terus nih, emang lampu di gedungnya juga udah mati semua katanya. Tinggal ruangan yang mereka tinggalin aja. Yang masih nyala. Yang lainnya kayak benar-benar udah
2: gelap aja kali ya.
1: Aja, gitu
3: kira
1: kan
3: udah
1: ya.
3: Pada pulang kali ya.
1: Nah, satu-satunya cara buat keluar tuh emang harus lewat gedung si B. Jadi kayak ada nyambung gitu kan ke gedung B. Nah, itu tuh bisanya lewat situ, gak bisa lewat pintu keluar yang di gedung A ini. Kayak gitu, gitu kan ya. Tapi emang dia tuh jalannya muter dan emang agak jauh lah gitu kan. Gak sedekat kalau kita keluar dari si gedung A ini. Tapi ini akhirnya gitu kan, ya udahlah gitu kan. Mereka tuh diminta buat katanya tuh buat saling pegangan tangan gitu kan. Ya biar gak ada yang ketinggalan lah gitu kan. Jadi kayak saling pegangan aja semuanya gitu. Nah, emang kita sebutnya ini siapa ya, si inisialnya B kali ya.
2: Si B
1: ini tuh emang dia tuh kayak udah ada, bukan punya firasat juga, kayak ada gak enaknya gitulah,
2: perasaan gak enak gitu kan ya.
1: Pas pegangan sama pegangan tangan sama si temen yang di sampingnya itu.
2: Tapi
1: kayak dia tuh kayak punya firasat juga kayak gak akan oleh gitu. Ya udah gitu kan, ya udah.
3: Pegangan aja gitu.
1: Pegangan aja, gak akan oleh kemana-mana gitu kan, ke teman yang manapun, ya udah jalan-jalan aja gitu kan.
2: Karena gelap juga kan.
1: Jadi emang ya gak kelihatan juga mau noleh juga gitu kan ya. Terus nih, pas dia pegang tangan si yang sebelahnya itu, kerasa dingin. Kayak umumnya manusia kan pasti anget kan kalau misalnya tangan tuh. Ini tuh dingin. Jadi kayak makin gak enak gak sih gitu kan ya. Karena emang gelap remang juga, emang itu jadi gak kelihatan juga sih siapa
2: yang dipegang ya.
1: Gitu kan. Terus kayak dia tuh punya feeling juga kayak gak akan ngajak ngobrol juga, ya udah diem aja lah pokoknya sepanjang perjalanan itu tuh. Iya, tetap dipegang gitu kan. Nah, sampai akhirnya bisa keluar tuh dari si gedung itu, dan mereka tuh langsung kayak pergi ke tempat lain karena emang ngerasa hawa yang gak enak gitu kan.
2: Waktu
1: pas bareng-bareng itu. Abis itu nih sama cuttingnya tuh dihitung.
2: Pas udah sampai keluar nih.
1: Iya, dihitung.
2: Posisi terang nih ya.
1: Lalu. Nah, dia tuh bilang, pas 22 orang, ayo kita pulang. 22 dari mana? Kan cuma 21 orang kalau si
2: pesertanya doang.
1: Itu tuh.
2: Berarti
1: sama dianya.
2: Iya.
1: Iya kan? Kayak siapa satu orang lagi gitu kan? Gitu kan. Kayak dia pasti udah punya feeling sih. Harusnya, ya gak sih?
2: Terus apakah si B itu? Tadi gue nyeritain kayak gitu-gitu gak? Tadi gue tangan gue megang dingin banget nih coy gitu.
1: Dia cuma diem aja. Jadi emang bener-bener gak ada yang sadar gitu loh. Tapi ini emang katanya mereka tuh udah pas mau bubar gitu kan. Uh-huh. Pas sampai-sampai ada tapi ini salah satu temennya yang tiba-tiba sadar.
2: Okay.
1: Kayak, "Lah, Kak, kan kita 21
2: orang." Orang, heeh. Dua-dua
1: satu
2: sama
1: lagi
2: dia
1: siapa gitu.
2: Gitu
1: kan. Tapi di situ kayak langsung pada diem gitulah, kayak gak mau bahas itu gitu kan. Karena ya kayak siapa? Takutnya kan masih ada juga karena itu posisinya juga kan gelap juga gitu. Yeah, yeah. Dan abis itu tuh ada yang bilang kayak gitu tuh dihitung lagi sama si cuttingnya.
2: Oh, make sure tuh.
1: Tetap dua-dua.
2: Tetap dua-dua.
1: Tetap dua-dua.
3: Wow, berarti masih ada dia.
2: Pertama masih ada, terus semua orang yang di situ udah tahu kenyataannya tuh apa kan?
1: Iya.
3: Terus si orang itu lanjut masih ada.
1: Tapi emang kayak dari mereka tuh kayak gak ada yang benar-benar berani gitu loh, kayak buat nanyain soal hal itu gitu kan. Dan emang kayak ya udah langsung aja buru-buru pulang karena udah jam 1 juga. Dan itu aneh banget. Jadi emang dari si gedung A ke gedung B tuh emang jauh, tapi kayak enggak yang sampai 1 jam juga sebenarnya.
2: Oh, itu tuh dia makan 1 jam untuk keluar.
1: Iya, buat keluar tuh 1 jam. Itu tuh enggak make sense karena emang emang muter tapi enggak sampai 1 jam 2 ya. 1 jam juga gitu kan ya. Jadi kayak ya paling setengah jaman lah gitu kan, paling lama tuh enggak mungkin sampai 1 jam juga. Setengah jam juga udah lama banget sih.
3: Kita enggak tahu juga gedungnya kayak gimana, Kak.
2: 1 jam itu gede banget, coy.
3: Iya,
2: kayak enggak mungkin.
3: Enggak mungkin 1 jam. Kalau setengah jam juga masih kelamaan.
2: Masih kelamaan. Wah, 10 menit mungkin.
3: Iya, kayaknya gitu kan.
1: Tapi di sini sayangnya enggak dispesifikasi spesifikin sih. Kayak sudah itu tuh kayak gimana?
2: Kayak gimana ujungnya?
1: Gitu. Terus kayak pas dihitung lagi tuh si cutting tuh ngeliatnya apa sih gitu?
2: Nah, iya,
1: itu sih aku penasaran
2: itu ya.
1: Sih.
3: Iya.
2: Gak ada si penjelasan
1: itu. Ngeliatin ya. Apa sih?
3: Mungkin karena belum saling kenal jadi ya udah nggak tahu aja. Kenapa nggak di absennya lewat nama juga kan kita nggak tahu ya absennya kayak gimana nih? Ngitungnya gimana juga nggak tahu.
1: Cuma dihitung gitu loh, dihitung 1, 2, 3, 4 kayak gitu.
2: Iya.
3: Dan kita nggak tahu mana emang yang iya dan mana emang yang bukan.
2: Betul. Jadi nggak ketahuan ya.
3: Iya sih. Mungkin ya. Tapi ini sejam dia pegang tangan yang dingin itu.
2: Wah itu harusnya ikutan dingin itu.
3: Dingin tuh.
2: Kayak pegang es aja kali.
3: Wow.
1: Tapi untungnya dia benar-benar kayak gak mau nengok sama sekali sih. Gak mau nengok, gak mau ngobrol atau apapun itu gitu sama si yang tangannya dingin ini. Yeah. Kayak agak ngeri aja sih kalau tiba-tiba nengok gitu kan.
3: Tenang, enggak
2: lah. Ah, beda itu yang gue itu. Beda. Cerita gue itu.
3: Kalau nengok. Kalau nengok itu
1: ngeri sih. Kayak
2: itu kejadian juga enggak disebutkan di kota mana, di kampus apa enggak ya?
1: Enggak disebut.
2: Jadi emang anonim ya.
3: Anonim. Oke. Thank you dia ke anonim ya. Ya udah kirim cerita horor juga dan berarti kita udah mau masuk jam 11, berarti udah mau masuk di sesi rekaman juga nih sama udah. Tapi sebelum itu kita bakal puterin juga beberapa trik untuk menemani kamu di malam harinya.

0: Oke, sama udah ya. Udah di jam 11 lebih 2 menit dan saat ini kita bakal puterin rekaman ya.
1: Betul, rekaman horor ya di malam ini ada apa nih Dar?
0: Yang di mana kita bakal bawakan di sini ada kakak ini desa dan jangan pernah lembur malam.
2: Ah, itu dia. Kami ini.
0: Oke, ini dia rekaman untuk kamu.

0: Tahun 2021, aku ikut KKN bareng lebih dari 30 orang. Kita ditempatin di salah satu desa terpencil di Bogor. Dari awal datang, rasanya udah beda. Sunyinya kayak ada yang aneh. Duh, kunaon asa aneh kieunnya rasaan teh. Asa aya nu teu beres di dieu. Ah, geus lah rasaan hungkul meureun.
1: Kak, ayo. Udah ditungguin yang lain tuh. Kok malah bengong di sini sih?
0: Ayo.
2: Neng, Aa, ingetnya di dieu ulah aya nu kaluar imah abis maghrib. Entong ngagandengkeun jeung ngotoran tempat di dieu. Saya mah lain jeung sieunan atawa ngancem. Tapi ngingetkeun soalna bahaya.
3: Bahaya kumahanya, Pak?
2: Pokona ulah ribut di kampung ieu aya aturan anti

0: Awalnya kita kira cuma adat atau aturan kampung, tapi ternyata itu peringatan serius. Malam itu teman-teman lagi ngobrol sambil dengerin lagu. Mereka keras kepala banget gunain speaker walaupun udah dilarang sebelumnya. Hei, geus jam 10 ieu teh. Lamun nembung maruman speaker minimal letikan atuh eta speakerna ih. Tong nepikeun aya warga nu kaganggu.
1: Ah, santai wae atuh Pit, da eueuh nu negur ieu.
0: Lain kitu Dit. Pang urang teh numpang di dieu. Jadi urang kudu ngahormatan adat jeung budaya di dieu teh.
2: Guys, tunggu randeng ih. Tadi aku ngerasa jiga nu ningalikeun.
1: Ah santai wa atuh Pit, da mana atuh anu nuger eueuh.
2: Tapi
1: Put, geus kaitu awewe mah tong mikir aneh-aneh lah. Kami geus kaitu asup ka kamar, sarewe kaitu.
2: Udah weh yuk, urang masuk. Aku ge salah ngerasa tegenah di dieu teh.
0: Udah we, kalian masuk ke dalamnya. Udah malam ini teh. Wajah Putri pucat banget waktu itu. Matanya agak lepas dari bayangan pohon di kejauhan.
3: Gandeng.
4: Astagfirullahaladzim. Saya tahu we. Ayo buruan arasup, urang cek ka jero.
2: Kak, sieun.
4: Kunaon ngarumpul di dieu?
2: Iya, Pit. Aya nu kasurupan.
3: Gandeng. Tong ribut tengah gandengkeun di tanah ieu. Marane geus ngaganggu katenangan orang. Orang teresep jelema nu teu ngahargaan urang.
2: Astagfirullah, kapitu. Ieu kudu kumaha atuh?
3: Indit marane ti dieu. Urang teresep marane ngijingan tanah urang.
0: Temanku kejang-kejang. Matanya kosong. Suaranya berubah. Sisi rumah pun benar-benar panik. Kita langsung meminta tolong warga yang ngerti soal hal begitu.
4: Pak, tulungan rencangan saya, Pak. Ieu ujug-ujug kasurupan kieu.
3: Orang teresep digandengan. Orang teresep ngadengi suara ribut.
5: Buruan, eta pareuman speakerna.

0: akibatnya bakal leuwih fatal, bakal leuwih tiye.
1: Setelah setengah jam, temanku sadar rumah udah kacau. Malam itu kami gak tidur. Rumah kayak dikelilingin sesuatu.

0: Besok malamnya kami baru pulang dari KKN di hutan. Sampai tengah malam aku belum bisa tidur.
1: Aduh, kunaonnya rasaan teh jadi teparuguh kieu. Asaya nunuturkeun ti pas di hutan tadi. Ih, jadi merinding pisan. Angges ah, mending ngopi daripada mikiran kos gitu.
0: Aku ke dapur buat bikin kopi biar lebih tenang. Tapi pas lewat kamar cewek.
2: Kavito.
1: Aduh, eta sahanya. Balik tuh nya. Jadi merinding kieu.
2: Kavito.
1: Astagfirullahalazim. Putri, ngaruaskeun wae. Ih, kamu mah aya naon, Put?
2: Kak, bikinkan kopi hidungnya.
1: Hah? Oh, heeh. Kamu can tidur?
2: Belum.
1: Oh, ya udah tuh, aku bikinin dulunya.
0: Dia memang suka kopi. Jadi aku buatin deh. Tapi waktu kopinya udah jadi.
1: Iya, Put. Kopina, kade panas kene. Put, eta panas pisan oge. Teu melupu emang eta letah kamu.
2: Teu naon.
0: Dia meminum kopi panas mendidih tanpa reaksi, tanpa ekspresi, dan itu bukan temanku lagi.
1: Put, Ari, kamu beneran ini teh, gak apa-apa?
0: Tanpa ngejawab, Putri balik lagi ke kamarnya. Gak tahu kenapa aku ngerasa ada yang aneh dari Putri.

0: Henteu dit. Kenaonnya orang jadi merinding pisan deket si Putri. Jika aya nu teu beres ti si Putri teh. Tapi naonnya? Ah, tingah.
1: Aye mane cager teu? Emangna si Putri teh jurig kitu nepi ka mane merinding lamun deket si Putri?
0: Eh, beneran dit. Sumpah tingali atuh urang merinding kieu.
1: Ah, geus lah tong dipikiran wae. Maneh mah kacapean meureun. Hayu mending sare lah kabeh sare.
0: Heeh.

0: Dia suka banget minta kopi hitam panas mendidih, pergi ke hutan tengah malam, dan yang paling parah,
1: orang yang sate daging. Ayo nak,
2: tong sok aneh-aneh lah put, tinggal itu setengah puting kia, mana ayah tukang sate jam sakia?
1: Tuh yang nyaho, pokoknya orang yang sate daging.
3: Tapi put, lainnya kamu tidak resep dagingnya.
1: Tong sok gandeng lah, pokoknya orang yang sate daging. Ayina, burukan.
0: Ya udah, kita beliin.
1: Keruan tukang sate nak dia, burukan.
2: Tong ngeheseken bisa teu?
3: Udah lah Dit, mungkin dia BM pengen makan satenya masih anget-anget.
0: Kita kira dia cuma lagi BM, tapi setelah tukang satenya datang,
3: astagfirullah put, eta panatah kene dagingna.
0: Eling put, eling, eta atah kene dagingna.
2: Ih si putri mah, gak sigabak kun-kun wae gak dateng, atah lah segala.
0: Astagfirullah putri, kamu kunaon put?
3: Maneh Dadit, sok sompral ngomong teh.
0: Put, eling put.
1: Orang lain putri.
3: Ih put, tohare atu ih, orang jadi sian ih.
1: Maneh kes ngeganggu orang, kes ngotoran tempat orang.
0: Astagfirullahaladzim, Dit, Dit, buruan minta tolong kasih sepuluh.

0: nu kamari kendae ke orang we nu ngajagan di dieu. Ya geus teu bener ye.
1: Adit langsung pergi cari bantuan. Gak lama dia datang bareng warga dan sesepuh yang kemarin nolongin kami.

0: berkuasa di dia. Kunaona?
1: Astagfirullah. Ingat mana ti dia? Tukang anggup budak iya. Lepaskan karunya. Indit, mana indit?
0: Ambung, orang ambung ngelepaskan budak iya. Mana nangkes motoran tempat orang? Mana nanti sopan? Jadi iya akibatnya.
2: Ari iya teh, ayah naonnya pak. Kunaon makhluk eta ngeganggu babaturan saya. Sebenarnya ayah naonnya.
1: Sesuai tenang lah ayah nama. Orang ada ahlawi babarengannya. Ame maloknya indi itu dia.
2: Kita semua langsung berdoa bersama. Di sana putri terus berteriak. Teriakannya beda, bikin kita semua merinding.
1: Indi mana itu dia? Ilan tempat mana? Indi.
2: Gak lama putri jatuh pingsan. Kita buru-buru bawa putri ke kamarnya dan minta teman-teman cewek buat balurin air doa ke badannya biar cepat sadar. Pak, sebenarnya ayah naonnya ya teh? Kunaon babaturan saya teh jadi kieu? Saya ge ngerasa aneh jeung kelakuan babara poe ka tukang teh.
1: Sebenarnya mah anu kalian tingali, anu kalian anggap eta si putri babaturan kalian. Ya tata sabar nama jurig. Anu ngarasuki awak putri.
2: Hah? Maksudna kumahnya pak?
1: Iya mah, anu ngusil lakukan kebaturan mane. Mata jadi mancing jurig eta ngadat. Teresep kamarane. Komo kebaturan mane anu ngelakukan na.
2: Terus kumaha pak?
1: Tos we, ayo nama tungguan lah babaturan kamu sadar. Ke orang tanya babarengan, naon kesalahan manena nungus diperbuat matak curik eta jadi teresep.
2: Aku benar-benar penasaran deh sama apa yang terjadi ke putri. Apa yang sebenarnya udah dilakukan ya? Sekitar 15 menit, akhirnya Intan ngabarin kalau putri udah sadar. Put, kamu tenang naon pan ayeuna?
3: Aku tiris pisan, Kak. Nih, Put, pakai heula jaket yang selimutna, ameh kamu teh tiis. Nuhun ya, Tan. Tapi kunaon aku ngerasa leuleus pisannya. Kalian oge kunaon ngumpul di dieu?
4: Tadi kamu kesurupan, Put.
3: Hah? Kesurupan?
2: Put, sebenarnya naon nugas kamu lakukan sih beberapa poe ka tukang teh?
3: Maksudna, aku teh ngalakukeun naon ah? Saingat aku, terakhir pas KKN ka hutan teh ya.
1: Tuh ayo disumputkeun. Coba ingat-ingat deui. Naon nu kamu lakukan sama Mena? Soalnya kamu geus ngajian penunggu hutan kieu jadi murka.
3: Astagfirullah, aku karek inget. Aku micin pembalut ka semak-semak deket hutan pas itu. Pembalutna teh masih aya keneh darahna.
4: Hah? Put, kunaon sih kamu kudu micin di ditu?
3: Aku teh nyaho, Tan. Aku teh nyaho lamun dampakna bisa jadi kieu.
1: Eta kamu micin sampah. Kamu aya darah haid sembarangan. Di tempat ieu teh bahaya. Bisa ngundang jin jeung penunggu di dia.
3: Terus putri kudu kumaha, Pak?
1: Kamu kudu baik deui ka tempat eta. Terus cokot. Nunggu kamu bijan.
3: Tapi
1: tapi-tapian. Iya, cara lamun kamu ngomong diganggu deriku malu eta.
2: Udah Put, lakukan we. Tung sian, ayo kita di dia.
3: Iya atuh, makasih ya.
2: Malam itu juga kita pergi ke hutan bersama-sama.
1: Coba kamu ingat-ingat deh, di mana kamu micin pembalut?
3: Saya ingat aku sih, aku micin didinya, tapi kunaun ewehnya.
2: Astagfirullah. Eta lain siput.
1: Buruan, cokot eta. Terus persihan.
3: Tapi beneran kudu diambil, Pak?
1: Nanya mana emang? Kalau mana yang selamat, buru cokot.
2: Setelah Putri ngambil dan bersihin pembalut itu, suasana mulai tenang.

Di tengah hiruk-piruk ibu kota, ada sebuah gedung berdiri. Ratusan orang masuk setiap hari untuk mencari rezeki. Tapi, ada sesuatu yang menyeramkan tersembunyi di sana. Yap, Rukan Patal Senayan. Disinilah ceritaku dimulai.

0: Pagi itu semuanya terasa biasa. Aku makan nasi goreng bersama Siti di kantin. Tapi waktu itu mataku ngelihat seseorang yang wajahnya gak biasa.
1: Eh Bud, dia tuh urang ngarumpi heula.
0: Eh, are kamu kunaon meni pias gitu? Kurang tidurnya?
2: Iya mbak, semalam teh saya gak bisa tidur.
0: Atuh tong gadang wae Bud, ih bahaya heg.
1: Cerita tuh Bud, pagi-pagi lamun cerita serem kieu jadi seru, ame semangat ieu gawena.
2: Lift mbak, lift gedung ieu aya nu aneh.
3: Mane ningali urangnya.
4: Astagfirullah. Kalian ngadenge suara tuh tadi?
0: Hah? Ngadenge naon?
4: Eta mbak, aya suara gitu.
1: Ah, eta mah salah denge hungkul meureun. Sok atuh carita. Tadi beuting aya naon?
2: Tah, anehna teh tiba-tiba liftna hurung sorangan. Wish gitu, liftna naik turun. Naik turun sorangan, mbak. Sugan teh aya nu kejebak atau aya nu keur ngabenerkeun lift. Tapi pas pantau liftna kebuka di lantai dasar teh.
0: Terus.
2: Aya awewe make gaun beureum. Rambutna teh panjang pisan. Nepi ka nutupan beungeutna. Anu paling serem teh mbak, pas saya lihat kakina teh tenapak. Saya ge gak tahu naon maksudna. Tapi manehna teh nganunjukkeun meja kerja Mbak Maya.
0: Waktu itu aku merinding banget. Bukan karena ceritanya, tapi karena aku ngerasa seseorang berdiri tepat di belakangku.
3: Maya, baturan urang, urang sorangan.
0: Jam istirahat, seperti biasa aku dan Siti ke toilet buat touch up sekalian ngadem. Karena cuma tempat ini yang selalu dingin. Lebih dingin dari ruangan lain.
1: Maya, eta rambut kamu numpuk pisan di wastafel. Engke Mama Rita ngamuk hek. Buruan bersihkan.
0: Ih Kela, iya keur kaguk ya.
5: Mbak, puntennya. Mungkin rambutnya tong hilap dipicen ke tempat sampah. Aduh, soalnya saya teh meni capek pisan ngebersihkan anak. Komo rambutnya lamun geus nempel mah. Mana eta teh rambutna paranjang pisan deui.
0: Oh, Mak, nanti ku saya dibuang.
5: Ya udah tuh, saya mau lanjut kerja dulunya.
0: Mama Rita langsung ngebersihin wastafel sebelah. Tapi waktu Mama Rita lagi nyapuin bawah wastafel, tiba-tiba Mama Rita teriak dan langsung pingsan.
1: Astagfirullah,
0: Mak, Mama ku naon? Sip, buruan minta pertolongan.
4: Astagfirullah, naon ieu teh? Ku naon gegorowokan?
0: Iya Bud, tulungan, Mama Rita pingsan.
4: Ku naon bisa pingsan kieu mbak?
1: Engke deui we tatanyana, ayeuna mah paangkatkeun heula we ka klinik.
0: Waktu Mama Rita diangkat, aku lihat ada rambut panjang banget, basah di lantai. Rambut itu seperti membentuk kata, dan kata itu adalah namaku.
3: Maya, ya orang.
0: Astagfirullah, eta suara sahanya. Ah, rasaan hungkul meren. Aku dan Siti menemani Mama Rita di klinik. Setelah beberapa waktu, akhirnya Mama Rita sadar.
5: Mbak, iya saya ya di mananya? Kunaon saya tiba-tiba bisa aya di dia?
0: Mama ge sadar. Iya di klinik, Mak. Tadi Mama pingsan pas di toilet.

0: Coba cerita ke saya. Pengen tahu.
1: Saya karet ingat, Mbak. Tadi pas saya mesikin Mas Novel, saya ningali ayah rambut panjang pisan. Pas saya tarik, rambutnya tuh terbeak-beak, Mbak. Saya teh penasaran. Pas saya tinggal di kokolong, saya ningali ayah wewe, Mbak.
0: Mama yakin teh salah lihat. Astagfirullah, Ma. Tenang nanya.
1: Saya yang pulang, Mbak. Saya yang pulang.
0: Ya udah, nanti saya minta tolong Budi buat anterin Mama ya. Maaf ya gak bisa anterin. Soalnya saya masih banyak keneh pekerjaan.
1: Ya, Mbak. Tenang naon. Nuhun ya, Mbak.
0: Aku minta tolong Budi buat nganterin Mama Rita pulang. Karena aku khawatir kalau Mama Rita pulang sendiri dalam keadaan kayak gitu. Sore harinya, kantor mulai sepi. Banyak karyawan yang udah pulang.
2: Mai, kamu yakin hari ngalembur?
0: Da kumaha deui atuh, Sid. Iya banyak pisan di lain nu kudu dibereskeun.
2: Tapi kamu hati-hatinya. Tong lila teuing lemburna. Bisi aya nanaon?
0: Heeh, moal. Santai we. Biasana oge aku lembur teh nanaon.
2: Ya udah tuh, aku duluan ya. Asa tegerna kira rasaan teh.
0: Heeh, sok. Hati-hati. Tong di pikiran teuing nya. Waktu terus berlalu. Gak kerasa udah mau jam 7 aja. Batas waktu lembur di kantor. Tapi aku masih anteng ngerjain tugas.
3: Mbak Maya, kunaon can pulang? Lainnya semua karyawan anu lembur teh udah parulangnya.
0: Iya Bud, aya kerjaan anu can beres.
3: Oh iya tuh Mbak, saya lanjut patroli heulanya. Lamun ada apa-apa mah telepon saya we.
0: Sekitar jam 8, aku baru selesai ngerjain tugas. Aku langsung siap-siap pulang. Tapi, gak tahu kenapa, perasaan aku jadi gak enak banget. Kayak ada yang ngikutin. Please atuhlah, tong hurry, telucunya hote. Tiba-tiba, aku lihat sekelebat bayangan wanita bergaun merah muncul sekilas di kaca ruangan meeting. Astagfirullah, naon eta? Hah, tapi wana naon ning? Ah, salah tinggali merenya. Efek tunduh meren. Lihat teuing ninggali komputer. Kaca heula ah, ameh teh tunduh teuing.

Aku pergi ke toilet buat cuci muka. Dan aku kaget banget waktu lihat ada tumpukan rambut basah yang nyumbat wastafel. Haduh, iya bu usaha sih. Meni loba kieu. Pantes we Mama Rita teh sok ngamuk. Aku coba buat ambil rambut itu. Tapi rambutnya panjang banget, gak habis-habis. Astagfirullah, ibu uk atau naon sih? Meni panjang pisan. Tebeak-beak, Ning.

Astagfirullah, suara saha eta? Tapi suarana dihandap. Apa nu kumaha marita caritakeun teh beneran nya?

0: baturan urang. Kunaon marane embung ngabaturan urang? Kunaon teh geus nyapukeun urang?
1: Indit, Indit ka ditu. Tong ngaganggu urang.
0: Maya. Maya. Maya.
1: Ka ditu, Indit.
0: Maya.
1: Tong ngaganggu urang.
2: Weh, astagfirullah, Mbak Maya, kenaon Mbak? Aya naon ieu teh?
1: Bud, aya awewe bud, di dieu, di kolong wastafel.
2: Astagfirullah, atuh hayu Mbak, hayu urang pulang, urang kudu buru-buru ini di dieu.
3: Aku dan Budi langsung lari dari tempat itu dan buru-buru pulang. Untung aja ruanganku di lantai 3. Jadi kita terlalu capek kalau harus turun naik tangga darurat.

0: Malam itu aku berusaha tidur lebih cepat. Tapi gak tahu kenapa badan aku kerasa gak enak banget. Aduh, asa tadi Rizky ya. Kunaunnya geus ah tidur we, tong mikiran aneh-aneh.
1: Maya, kunaun pulang. Kunaun kamu tematuran aku. Kunaun kamu ninggalkan aku.
2: Indit kan itu dunia orang beda, tong ngeganggu.
1: Maya.
2: Astagfirullah. Ya Allah, tolongan Maya ya Allah.
1: Maya.
2: Lindungi Maya ya Allah. Jauhkan Maya di makhluk jahat. La haula wala quwata illa billah.
0: Suara itu hilang. Di kasur, aku lihat ada sehelai rambut panjang yang basah. Dan kamar berubah menjadi terlalu dingin. Sejak saat itu, gak ada yang berani lembur, apalagi sendirian sampai malam di gedung itu. Karena ada yang menghuni gedung ini selain manusia. Dan sampai sekarang, dia masih memanggil namaku setiap malam.

0: Oke, insya Allah masih bareng kita berdua ya kali ini karena Bang Cangki duluan berpamitan nih, sama muda ya.
1: Masa juga nih ya, udah di penghujung acara juga gitu kan. Semakin malam semakin dingin ya.
0: Ya, dan juga insya Allah waktu menunjukkan nih jam 11.47 menit nih. Dan setelah tadi kita memutarkan dua rekaman ya, mudah-mudahan ketemu di malam harinya. Dan berarti udah waktunya kita untuk pamit nih.
1: Betul, so terima kasih banyak buat kamu yang udah stay tune ya, nemenin kita dari jam 9 malamnya sampai dengan jam 12 malam ini.
0: Dan juga mohon maaf nih bila salah kata selama kita mengudara. Dan izinah Hidar
1: dan juga Syifa
0: dan juga Cangki Cang ya, pamit undur diri. See you next time and
1: bye-bye.

0: Ya Mustafa, Ya Mustafa, Ya Mustafa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala kulli umuri dunya wad din wa ala alihi tahirina tayyibin wa ashabihi mayamina muntajabin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Semoga yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, syukur ala ni'amillah. 92,3 NBS FM dari Jalan Siliwang Nur 40 Kota Sukabumi di hari Jumat ini tanggal 4 September tahun 2026. Kotak Islami Samudra kembali menyuarakan sesuatu yang telah banyak Tuhan suarakan kepada semesta manusia untuk menyampaikan dan untuk menjadi kepanjangan tangan dari satu syariat yang telah diajarkannya. Tentu saja masih terngiang dalam pikiran kita, masih terbayang dalam ingatan kita, dan masih terenyuh dalam hati kita akan sesuatu yang sampai kini hari, sampai saat ini nih, masih melekat kuat ya, bahwa hal-hal yang lama telah menjadi satu keyakinan bersama, menjadi keyakinan bersama, atau barangkali sejak kita lahir hal yang demikian rupa telah dikondisikan bahwa antara kita yang hidup di hari ini, di saat ini, dengan apa yang telah Allah Ta'ala tetapkan atas diri manusia pada umumnya. Teringatkan saat kita memohon sesuatu kepada Allah, saat kita berdoa kepada Allah, saat kita menunaikan segala bentuk ibadah kepada Allah, ada satu pikiran yang yakin itu begitu kuat dan melekatnya, sangat dahsyat ya. Terlebih kita kaitkan dengan satu ayat suci Al-Quran atau beberapa hadis Nabi yang lainnya. Kalimat inni wajahtu wajhiya lillazi fatoras samawati wal ar hanifa muslima wa ma ana minal muslimin la syarika lahu wa bidala wa ana minal muslimin. Iya ya. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awalul muslimin. Musyrikin ya tadi ya. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awalul muslimin. Wajah tu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ar hanifa muslima wa ma ana minal. Nah, Isa muda. Coba kita lihat kembali saat kita memohon sesuatu kepada Allah lewat sholat ataupun lewat doa, dan ini barangkali yang paling gemar dilakukan manusia. Manusia mana saja, semua manusia, baik yang kurang ataupun yang lebih. Kalimat Allahumma inni as'aluka rizqan wasi'an misalnya, atau Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar, seperti itu. atau Allahumma tawil umurona wa wasi rizq kuna. Ya, begitu doa-doa kita. Saya mau tanya nih, kira-kira perasaan kalian saat menyampaikan pesan-pesan tertentu lewat sebuah doa, lewat sebuah munajat kepada Allah, apalagi kalau lewat tawasul, kira-kira apa perasaan hati? Perasaan hati aja. Ya, ya Allah, berikanlah, ya Allah, lapangkanlah, ya Allah, luaskanlah. Ya, ya, begitu ya. Atau ya Allah, lindungilah, ya Allah, selamatkanlah, ya Allah, apalagi? Kurang lebih begitu ya. Jadi seperti halnya kita memohon atau meminta kepada sesuatu, anggap sajalah saya dimintain tolong, pernah sih oleh seseorang agar saya membantu kesulitan yang tengah dihadapinya. Begitu memelas, orang itu menyampaikan permohonan. Bahasa anak sekarang kan, "Pak, tolong, tolong, please, please, please, tolong, mohon dengan hormat, mohon dengan segala kerendahan hati. Ya, Bapak sekarang harus begini, begini, begini, karena ibu saya begini, begini, begini, bla bla bla, kesan kemarin aja gitu ya. Mohon harus datang, mohon harus hadir. Tolong dan tolong, saya mohon." Begitu memelasnya, begitu memelasnya. Ya, dengan kehadiran yang harus saya lakukan, saya katakan, "Ah, enggak usah, pasti saya datang, ayo bareng sekarang. Enggak usah memohon dan memelas seperti itu, biasa-biasa aja." Saya jawab begitu ya. Ya enggak? Ayo. Ya enggak? Nah, berarti itu antara saya, antara diri saya, antara diri orang itu dan saya. Ya kan? Atau kalian pernah minta tolong enggak kepada seseorang agar dia nolong kita? Atau kita pernah dimintain tolong oleh seseorang, lalu orang itu memelas, menyampaikan beragam kesulitannya agar kita bisa menjadi penawar atasnya. Pernah ya? Kita pernah minta tolong kepada orang, kita pun pernah minta ditolong orang. Orang pernah minta tolong kepada kita, atau kita pernah minta tolong kepada orang. Atau kita pernah minta bantuan kepada orang, atau orang pun pernah minta bantuan kepada kita. Kira-kira bahasanya kayak apa yang terjadi? Ada pihak ke satu dan ada pihak kedua. Pihak ke satu yang akan menolong, pihak kedua yang akan memberikan pertolongan. Pasti itu begitu. Ya enggak? Kita pun demikian kepada Allah. Allah sebagai pihak ke satu yang akan memberikan apa yang kita inginkan, dan kita sebagai pihak kedua yang akan minta bantuan dan pertolongan kepada Allah dengan beragam bentuk yang kita inginkan. Dan tentu saking kepengen diijabahnya oleh Allah Ta'ala, beragam cara pun kita lakukan. Ya kan? Kita harus soleh dulu ya, lewat salat tahajud misalnya, lewat salat duha misalnya, atau lewat ritual-ritual yang lainnya. Ada sebuah riwayat yang menyebutkan, bahkan sebuah hadis ya, sebuah ayat suci ya, "Ud'u rabbakum tadaru'an wa khufyatan." Iya kan? Quran mengajarkannya begitu. "Ud'u rabbakum tadaru'an wa khufyah." Pikirkan, berdoalah kalian kepada Allah, memintalah kalian kepada Allah kepada Rob kalian semua, tadoru wahub ya. Tadoru itu dengan jalan merendahkan diri dan merendahkan hati. Tadoru wahub ya, dengan cara yang halus. Pakai ekspresi. Kalian pernah enggak orang berdoa pakai ekspresi? Pakai mimik, menggunakan bahasa sastra. Sampai memelas-melas dia menangis terisak-isak. Ya Allah. Dia kan, ya Allah. Kalimatnya gitu. Sambil merayu-rayu, sambil merengek-rengek. Gimana sih ekspresi? Ekspresi orang yang tengah ingin ditolong. Ekspresi orang yang ingin dibantu. Ekspresi orang yang kepengen diselamatkan. Ya Allah. Oh, jadi ekspresi lah gimana kan dalam kayak orang main, bukan main, artinya membaca puisi, membaca sajak gitu. Itu kan ada ekspresi ya. Acting. Ya kan? Pakai action kita berdoa kepada Allah. Action. Dengan harapan semoga dengan cara action seperti itu Allah iba. Ya kan? Allah merasa kasihan. Pernah ya? Pernahkah kalian diminta dengan cara yang sadis dan kasar oleh orang? Kalau preman minta duit kepada kita, enggak pernah dengan bahasa yang halus, dengan yang lembut, kasar, memaksa. Mana ada orang yang merampok itu dengan bahasa yang halus, enggak ya, memaksa. Bahasanya kayak apa? Kalian pernah melihat sesuatu orang yang dirampok pakai bahasanya gimana? Kasar, sadis. Atau kalian dipalak oleh preman? Nggak ada halus-halus pak, mohon maaf ya, barang bapak akan saya ambil karena saya butuh pak, mohon maaf ya, uang bapak akan saya ambil. Nggak ada orang malak preman kayak gitu. Ya kan, sadis, pakai golok, pakai senjata agar diberikan apa yang dia inginkan. Serem kan. Pada dasarnya kan sama, orang meminta dengan cara yang halus, dengan bahasa yang lembut, dengan ekspresi full power. Ya enggak, ekspresinya full power banget. Supaya barang itu milik dia atau supaya dia terpenuhi keinginannya. Orang memaksa merampok dengan cara-cara yang sadis, diancam pakai senjata tajam. Dasarnya kan supaya apa yang dia inginkan bisa terpenuhi. Itu hubungan manusia dengan manusia ya, suka begitu kalian saksikan. Memelas, menangis-nangis. Pernah kan kalian di televisi atau di media, orang sampai menangis-nangis dengan bahasa yang gimana, kayak orang kayak main, kayak baca sajak sih, kayak puisi gitu. Ya, wahai dia Tuhan yang maha pengasih, tanpa pilih kasih, hari ini hambamu berkumpul di tempat ini untuk menyampaikan segala kepentingan dan mohon pertolongan. Setelah nikah nanti, wahai Tuhan yang Maha Rahman dan Rahim. No, ekspresinya kayak gitu insya mudah kalau kita berdoa kepada Allah ya. Ya enggak? Sambil melelehkan air mata.
2: Aku lebih pilih uang kita di prioritas.
1: Sambil merayu-rayu. Sekarang ada. Agar apa? Agar Allah iba. Agar Allah menyampaikan belas kasihan kepada kita. Ya, duhai Tuhan, jikalau keinginanku dan hajatku tersampaikan dan terkabulkan, niscaya aku akan berikan separuh dari rezekiku kepada orang-orang miskin. Nadar. Aku akan puasa sekian lama. Aku akan melakukan ini dan itu. Supaya apa? Bikin kontrak dengan Allah. Supaya Allah memenuhi keinginan dirinya. Sampai dia nazar. Iya kan? Dia nazar. Karena apa? Supaya Allah mendengarkan doanya. Emang Allah butuh atas ekspresi manusia?
2: Bersama bumi, selabin tanah.
1: Hingga berdoa harus kayak gitu.
3: dan harga yang
1: terjangkau. Iya, ini kan perintahnya tadarruan wa khufyatan.
3: Hadir new cluster.
1: Kalian jangan salah salah
3: serta promo spesial.
1: Salah kaprah ya. Tadarruan wa khufyatan itu bukan ekspresi. Kok kalian terjemahkan tadarruan wa khufyatan jadi ekspresi? Kayak baca puisi, kayak baca sajak. Allah kalian senangnya dirayu-rayu. Allah kalian senangnya kita merengek-rengek. Kok bisa begitu sih Allah? Coba kalian pahami kembali itu ayat. Tadarruan wa khufyatan itu ekspresi dengan full power apa gimana? Ya. Oke, sahabat, untuk sementara kita sampai sini dulu ya. Waktu kita telah 2-3 menit bergeser dari jam 6 pagi. Kita lanjut besok pagi, sahabat. Terima kasih kalian telah bergabung di 92,3 NBS FM. Kalian telah simak Kontak Islami. Selanjutnya Kontak Islami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Milik yang 92.9 Best FM, suka bumi number one hits music station. Hai, selamat pagi sama The Hari Today. Dan kembali aku Kevin, yang muda yang siaran pertama di bulan September di acara joggingnya. Sialah, udah September lagi aja ya. Dan ya, hari Jumat yang muda, semangat terus buat hari ini. Dan pastiin yang muda awali dengan sarapan dulu. Yang muda, sarapan penting, harapan juga. Itu kita perlu banget bikin wish pagi-pagi, biar nanti kalau kita jalan aktivitas jadinya semangat, karena kita punya wish tadi yang muda. Tapi di luar kayaknya mentari masih malu-malu nih, belum menunjukkan sinarnya, soalnya agak gloomy. Tapi yang pasti ini bukan hal yang menyurutkan semangatnya kamu ya, yang muda. Semangat kamu harus benar-benar be strong, yang muda ya, and keep shining on. So stay tune terus ya, bareng aku di Jogging the Morning pagi ini.

The Lucky Only One 92.3 Best FM, Sukabumi number one hits music station. Dan Insya Muda, kamu masih aku temenin di Jogja in the Morning pagi ini. Dan sekarang udah jam 6 lewat 47 menit ya. Jangan lupa juga buat sarapan dulu Insya Muda. Awali harinya kamu dengan sarapan. Dan yang dimana di sini aku bakalan bahas informasi pertamanya di pagi ini, ngomongin soal negara terkecil di dunia, Vatikan. Ya, Vatikan tuh kenapa negara paling kecil di dunia? Karena memang Samudra untuk letak geografisnya itu kecil, adanya di dalam kota Roma di Italia, Samudra. Dan bukan itu yang aku bahas. Jadi Vatikan ini itu akan membangun pembangkit energi terbarukan senilai 100 juta euro atau kalau dirupiah itu 2 triliun, Samudra, dengan sistem agrovoltaik, dan itu memanfaatkan lahan perkebunan untuk panel surya tanpa mengganggu pertumbuhan tanamannya. Wow. Dan sebelum juga Samudra, negara terkecil di dunia ini tuh menggantungkan kebutuhan listriknya dari Italia ya. Namun tahta suci atau Holy See dan juga pemerintahan Italia itu udah membuat perjanjian terkait kemandirian energi melalui pembangunan pembangkit listrik agrivoltaik Santa Maria di Galleria Samudra. Nah, dilansir dari Reuters juga, dengan kapasitas yang diperkirakan mencapai 90 MW, proyeknya itu akan menjadi salah satu instalasi agrivoltaik terbesar di seluruh Italia, Samudra. Karena memang sebelumnya itu tuh pasokan listriknya itu ya tergantung sama Italia, benar-benar sebergantung itu, Samudra. Tapi sekarang untuk mandiri mencoba dengan terobosan baru, dan ini bagus sih menurut aku, langkah awal Samudra dari Vatikan ini, karena memang populasinya juga sedikit, Samudra, nggak lebih dari 1000 jiwa. Jumlah energi ini tuh mampu lah untuk mencukupi kebutuhan listrik seluruh negara ini, Samudra ya, di Vatikan. Dan panel surya itu diklaim itu nggak mengganggu pertanian di lahan Santa Maria di Galleria ya. Sementara untuk surplus listrik itu bakalan dialirkan untuk Italia ya, Samudra. Dan proyek itu dinilai akan sama-sama juga menguntungkan bagi kedua belah pihak. Memang seperti itu ya, kalau misalkan ada kesepakatan itu memang harus menguntungkan ya, Samudra. Oke, dan FYI juga nih Samudra, proyek ini tuh merupakan prioritas ya bagi mendiang Paus Fransiskus, Paus pertama yang resmi mendukung pandangan ilmiah ya terkait perubahan iklim ya, Samudra. Dan yang mana di tahun 2025 aja Uni Eropa itu udah menghasilkan 30% listriknya dari angin loh dan juga matahari. Memang ya Samudra, terobosan listrik terbaru tuh semakin hari harusnya semakin berkembang ya. Dan langkah Vatikan menurut aku bagus banget, karena biar ya Vatikan tuh kan negara yang berdiri sendiri, yang dimana ya Samudra emang udah saatnya sih untuk memulai apa-apa serba mandiri ya Samudra. Dan termasuk kamu juga nih yang mungkin sekarang lagi menjalani hidup sendiri, yang baru pertama kali kerja hari ini, mungkin baru bangun tidur. Semangat terus yang Samudra buat awali pekan ini ya. Dan aku ingetin juga, jangan lupa buat sarapan. Terus wishnya di pagi ini kamu mau ngapain aja, dan semoga harapan kamu bisa tercapai ya. By the way, informasi tadi aku kutip dari laman CNN Indonesia.